begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar di bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu juga bersama Bapak Heman Elia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang kecerdasan anak, dan salah satu pokok yang Bapak singgung waktu itu adalah bahwa kecerdasan itu sebenarnya bisa ditingkatkan, kecerdasan seseorang itu lewat suatu stimulasi dini atau rangsangan-rangsangan dini yang memungkinkan kecerdasan seseorang itu bisa meningkat. Nah, Pak Heman, dalam perbincangan ini mungkin Pak Heman bisa menyampaikan apa sebenarnya secara umum kecerdasan yang bisa ditingkatkan itu?
1: Yang pernah saya kemukakan, kecerdasan dan hikmat itu bisa dikembangkan kalau kita taat kepada didikan Tuhan. Nah, di sini saya ingin menambahkan juga bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan lewat pemberian gizi yang cukup sejak mereka dalam kandungan, kemudian juga dengan menciptakan suasana lingkungan yang baik bagi anak yang sehat, dan melalui stimulasi atau rangsangan yang tepat dari orang tua atau pengasuh.
2: Dalam hal ini, apa ada batasan waktu, misalnya kapan waktu yang tepat untuk bisa diberikan stimulasi untuk pengembangan ini, Pak Heman?
1: Kalau bisa, malahan stimulasi ini harusnya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan. Nah, bagaimana mengembangkan atau menstimulasi anak di dalam kandungan? Pada hakikatnya begini, kecerdasan itu adalah berfungsinya secara baik otak kita. Jadi, kalau kita ingin mengembangkan kecerdasan, berarti kita berusaha mengembangkan otak itu semaksimal mungkin. Nah, di sini terutama yang penting adalah kecerdasan yang bersifat intelektual. Nah, sehubungan dengan otak, kita juga tahu bahwa otak itu berkembang maksimal hingga anak usia 2 tahun. Dengan demikian, kita harus segera menstimulasi anak sebelum usia ini. Anak yang masih dalam proses perkembangan kecerdasannya itu akan mudah dikembangkan itu hingga usia 5 atau 6 tahun. Dan setelah itu, peningkatan kecerdasan akan semakin melambat. Dan puncaknya perkembangan kecerdasan itu adalah sekitar usia 20-22 tahun. Nah, untuk tadi pertanyaan bagaimana kita mengembangkan kecerdasan bayi sejak di dalam kandungan, ya, seorang ibu perlu

0: dari anak. Dan jangan lupa juga, ibu hamil sebaiknya menjaga agar dirinya tidak kekurangan kadar HB, hemoglobin. Karena kalau ibu kekurangan HB, dia akan menderita anemia. Padahal kita tahu bahwa otak itu berkembang, sangat memerlukan oksigen, selain juga gula ya. Dan oksigen ini diikat oleh HB di dalam darah. Jadi ibu hamil harus mencek tingkat kesehatannya dan dalam hal ini juga tingkat HB-nya di dalam darah.
1: Mungkin Pak Iman tadi katakan bahwa ada hubungan emosional antara ibu dan anak, itu bagaimana terjadinya, Pak?
0: Ibu yang mempunyai suasana emosi yang baik, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya juga akan menenangkan seorang anak, sehingga anak itu tidak di dalam keadaan stres. Nah, kita tahu kalau ibu hamil itu di dalam keadaan yang kebingungan, gelisah, cemas, maka bayinya juga akan ikut bergolak di dalam rahim begitu. Nah, ini karena juga bayi itu merasakan suasana hati dari ibunya, dari antara lain dari hormon yang dikeluarkan ibunya, kemudian juga aliran darah dan sebagainya.
1: Dengan kata lain, kalau ibunya sering bersedih karena apa hubungan dengan suami atau dengan anak-anak yang lain, itu akan sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya itu, Pak.
0: Penelitian mengatakan demikian. Jadi misalnya penelitian itu dilakukan pada anak-anak remaja yang dibandingkan antara waktu anak-anak ini sedang di dalam kandungan ibunya, ibunya menderita kecemasan atau ibunya dalam suasana yang baik. Ibu-ibu yang menderita kecemasan waktu hamil, waktu anaknya itu remaja, anaknya yang remaja itu lebih mudah menderita stres, cemas, gelisah, dan lebih banyak masalah di dalam kehidupannya. Dan ini tentu saja menghambat tingkat kecerdasannya.
1: Nah, bagaimana dengan mereka, anak-anak, hasil hubungan perkosaan misalnya, Pak, ya? Atau di luar nikah dan sebagainya, itu gimana, Pak?
0: Ya, tentu ada hambatan, dan saya kira itu tidak bisa dihindarkan. Hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, kita tidak perlu menolak itu, tetapi kita kembangkan hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Seperti misalnya kalau anak-anak hasil dari hubungan yang seperti itu, tetapi kalau dia tetap mendapatkan pengasuhan yang penuh kasih sayang, dia akan berkembang dengan semaksimal mungkin. Satu contoh gambaran, ada penelitian yang cukup banyak membandingkan panti asuhan yang memberikan asuhan yang baik dengan seorang pengasuh tidak mengasuh lebih dari 10 anak, itu dibandingkan dengan misalnya seorang pengasuh mengasuh 50-an anak, yang tingkat kecerdasannya berkembang jauh lebih baik adalah pada panti asuhan yang dengan pengasuhan yang lebih intensif dan lebih baik. Itu menunjukkan bahwa lingkungan dan pola asuh yang baik, penuh kasih sayang, itu membantu anak meningkatkan kecerdasannya.
1: Kalau anak itu sudah dilahirkan, Pak, ya, stimulan apa yang bisa diberikan kepada si anak ini supaya kecerdasannya meningkat itu, Pak?
0: Ada beberapa hal di sini. Kalau mulai bayi, anak bisa dilatih untuk menerima stimulasi bagi indranya, bagi kelima indranya, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Cara-cara yang bisa kita lakukan misalnya, berikan musik klasik yang lembut dan indah. Sering mengajak anak bicara, supaya anak terstimulasi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun pada saat anak-anak belum bisa berbahasa sekalipun, suasana di mana anak itu diajak bicara itu akan

0: menstimulasi otak dia. Kemudian jaga kesehatan fisiknya. Kalau bisa waktu dia demam dan sebagainya itu dijaga, jangan sampai dia mengalami kejang. Dan kemudian juga kesehatan fisik ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan otaknya. Kalau anak yang sakit-sakitan terus, maka gizinya yang menuju otak itu akan berkurang. Jadi jaga kesehatannya. Kalau bisa memberikan mainan-mainan sesuai dengan usia mereka. Tidak harus mahal, tetapi yang penting Anda sebagai orang tua bisa sering bermain bersama mereka. Jadi kalau mereka sudah bisa belajar menggenggam dan mulai menggunakan jari tangan mereka, boleh berikan botol-botol plastik bekas, botol-botol plastik sampo bekas, botol minum plastik bekas dan sebagainya yang tidak mudah pecah, robek atau tertelan. Semakin besar mungkin mereka bisa diberikan bermain pasir, bermain air dengan sumpit dan sebagainya. Dengan demikian mereka bebas bermain dan bebas juga melakukan berbagai eksperimen dan latih mereka untuk menggunakan tubuh dan motorik mereka, lompat, lari, berjalan, memanjat dan sebagainya. Banyaklah mengajak mereka untuk bercerita kalau anak sudah bisa berbahasa, dan dengarkan cerita mereka tanpa berusaha mengkritik. Usahakan agar Anda meluangkan waktu yang banyak bersama mereka.
1: Saya yakin setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya bisa tumbuh jadi anak yang cerdas ya. Apalagi mungkin dengan informasi bahwa bisa distimulasi lebih dini, saya yakin lebih besar keinginan orang tua untuk bisa membesarkan anak-anak dengan cara supaya mendapatkan hasil yang seperti itu, Pak Heman. Cuma kadang-kadang mungkin khawatirnya nanti kebablasan nih, dalam arti akhirnya ambisi orang tua yang lebih maju ya, supaya anaknya pintar kan orang tuanya kena pujian juga nih, anak siapa gitu ya. Kira-kira mungkin hal apa yang perlu orang tua perhatikan dalam hal pengembangan kecerdasan ini supaya nggak sampai akhirnya segala program-programnya malah akhirnya menekan anak, bukannya anak berkembang dengan bebas.
0: Ya, poin ini baik sekali Ibu Esther. Jadi orang tua hendaknya sabar dan menanti proses perkembangan tahap demi tahap. Seringkali kita memang tidak bisa terburu-buru dengan perkembangan anak, dan setiap anak berbeda-beda di dalam tahap perkembangannya. Kalau misalnya ada keterlambatan di salah satu aspek, asal tidak terlambat terlalu lama dan pola itu masih kurang lebih sama dengan pola perkembangan anak-anak pada umumnya, ya berikan kesempatan, berikan kesabaran Anda untuk menjalani proses ini. Yang penting Anda sudah melakukan apa yang harus Anda lakukan selaku orang tua sebaik mungkin. Juga hal-hal yang penting juga adalah misalnya orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan dan selalu dimarahi karena ingin mereka cepat-cepat bisa, itu justru akan menyebabkan anak merasa dirinya gagal, dirinya orang yang gagal dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini tentu akan menghambat pengembangan kecerdasan mereka. Nah, kecuali kalau anak sudah kita tahu bahwa dia pasti dapat bertanggung jawab dan dia melakukan suatu kesalahan secara sengaja untuk menjengkelkan orang tua misalnya, maka di sana kita perlu memberikan disiplin. Kemudian kita juga perlu menjaga suasana yang konsisten dan disiplin, mempunyai suasana yang baik, rasa aman di rumah. Demikian juga kita perlu memberikan pujian setiap kali anak mencapai suatu kemajuan tertentu. Pujian-pujian ini akan menyebabkan anak bersemangat untuk setiap kali belajar. Kalau kita misalnya selalu menyatakan kekecewaan kita ketika anak tidak berhasil, maka anak akan justru tidak berani mencoba lagi. Dan yang harus diingat oleh orang tua adalah tidak menaruh perhatian terutama kepada prestasi. Jadi kalau bisa orang tua itu yang fokusnya, fokus perhatiannya adalah karakter baiknya. Banyak orang tua yang memarahi anaknya habis-habisan ketika anaknya ulangannya jelek. Tetapi kalau anaknya itu ulangannya baik, tidak peduli dia nyontek atau dari hasil mana, maka orang tua diam aja. Nah, ini saya kira ini kurang baik. Jadi kita harus memfokuskan kepada usaha anak, itu yang lebih penting. Dan berikan keseimbangan stimulasi. Jadi jangan hanya satu aspek aja, misalnya pelajaran aja, tetapi harus seimbang antara rangsang indrawi, intelektual, musik atau seni yang lain, motorik dan bahasa. Berikan juga mainan-mainan yang bisa dibongkar pasang. Jadi jangan memberikan mainan-mainan yang sudah jadi. Kemudian boleh berikan mainan yang sudah jadi maksud saya, tetapi jangan itu saja. Tapi yang bisa lebih mengembangkan kecerdasan anak adalah mainan yang bisa dibongkar pasang. Dan kemudian untuk supaya kita tidak kebablasan, kita perlu sering sejak kecil mengajarkan anak-anak ini berdoa dan mengenal firman Tuhan. Karena sumber kecerdasan dan hikmat adalah Allah sendiri.
1: Saya tertarik dengan yang tadi Pak Heman katakan, kemungkinan keterlambatan perkembangan anak begitu Pak ya. Kan saat ini memang dengan gizi yang lebih baik, kemudian stimulasi yang juga lebih macam-macam bentuknya dibandingkan dengan katakanlah 10-20 tahun yang lalu, akhirnya memang anak-anak kelihatannya memang lebih pintar gitu ya. Dalam arti misalnya beberapa tahun sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin beberapa tahun yang lalu anak usia itu belum bisa lakukan. Akibatnya saya lihat anak-anak yang sebenarnya normal, tetapi karena tidak seunggul anak-anak yang memang lebih unggul tadi untuk ukuran zaman sekarang, orang tua jadi khawatir dan merasa, wah anak saya kok lambat, anak saya kok kurang. Dalam hal ini sesungguhnya ukurannya tuh yang mana gitu, sehingga kapan saatnya orang tua bisa mulai lah katakanlah layak untuk mulai curiga akan perkembangan anaknya memang lebih lambat. Jadi memang sungguh-sungguh lebih lambat atau hanya kekhawatiran orang tua saja dibandingkan dengan anak-anak yang unggul begitu.
0: Agak susah memang menentukan kapan kita harus menaruh perhatian ekstra kalau anak-anak ini terlambat. Tapi ukuran secara umum adalah kalau misalnya kita bandingkan anak kita, tingkat perkembangannya itu masih tergolong 50% dari anak-anak seusianya, itu berarti anak ini berkembang normal. Saya ambil contoh misalnya usia 2 tahun belum lancar bicara, itu normal. Tetapi kalau sudah usia 3 tahun belum ada satu patah kata pun kecuali mama dan papa, itu yang bisa diucapkan anak, berarti anak itu ada masalah dan harus dilatih secara khusus di dalam hal komunikasi. Itu salah satu contoh. Jadi secara umum kalau misalnya anak itu masih masuk di dalam 50% itu, atau 50 atau 60% itu, maka anak itu tergolong baik, masih tergolong sehat dan normal.
2: Mungkin di tengah persaingan ini memang kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua itu bisa menilai anak kita atau anaknya itu secara keliru gitu Pak Eman. Sebenarnya normal lalu dinilai abnormal, padahal yang mestinya yang abnormal itu yang terlalu cepat atau dipaksa untuk lebih cepat, itu yang membuat orang-orang normal ini jadi tidak normal.
0: Ya, bisa ada kemungkinan itu terjadi. Ya.
2: Cuman ini Pak Eman, tadi Pak Eman katakan mengenai mainan atau apa ya. Memang lebih mudah bagi orang tua untuk membeli mainan itu, tetapi memilihkan yang tepat itu yang agak sulit, karena memang tidak semua toko mainan juga tidak mengerti kadang-kadang. Yang jualan itu sendiri tidak mengerti ini cocok tidak untuk anak usia sekarang. Oh, dia sendiri juga mungkin penjaganya itu belum punya anak. Nah itu gimana Pak Iman pedomannya? Tadi yang Pak Iman katakan bisa dilepas. Nah yang dilepas itu kadang-kadang terlalu kecil, sehingga kekhawatiran orang tua nanti ditelan lalu kena mata lah itu loh.
0: Iya memang agak sulit karena pembuat mainan juga maunya untung. Nah, kalau bisa ya hal-hal yang membahayakan anak jangan diberikan kepada anak. Salah satu contoh misalnya pistol-pistolan yang bisa menembakkan sesuatu. Beberapa waktu lalu ini pernah terjadi di Indonesia, banyak anak yang menjadi buta seumur hidup karena ketembak temannya gitu. Kemudian juga seperti tadi dikatakan, pecahan-pecahan atau komponen dari mainan yang terlalu kecil, terutama untuk anak usia di bawah 4 tahun, 5 tahun, itu jangan diberikan. Biasanya memang ada petunjuk di kotak setiap mainan tentang batasan usia, tetapi orang tua ya sebaiknya berhati-hati juga. Lebih baik membelikan mainan yang bisa mengembangkan kecerdasan anak, mengenal warna, mengenal bentuk, mengembangkan keterampilan motorik dan sebagainya. Itu yang lebih baik dibelikan buat anak. Dan terutama kalau misalnya komponen-komponen yang kecil itu berbahaya bagi anak-anak yang masih banyak menggunakan mulutnya, segala macam dimasukkan ke mulutnya atau bahkan ke hidungnya mungkin. Nah, itu cukup berbahaya dan sebaiknya tidak diberikan kepada anak.
1: Kalau tadi Pak Gunawan bicara soal penjual toko, penjual mainannya ya Pak ya. Kalau saya sering lihat justru susternya nih sekarang. Yeah. Maksudnya kalau orang tua yang punya uang kan belikan mainan-mainan yang paling modern, paling canggih, tetapi orang tua nggak pernah temenin main, suster atau pengasuh anak juga nggak ngerti. Akhirnya
2: sekali,
1: yang sebenarnya bisa menstimulasi ya cuma sekedar dimainkan asal-asalan, nggak optimal juga ya.
0: Iya, dan ada satu tambahan dari saya, tidak harus kita belikan mainan. Jadi misalnya ya, anak-anak yang bisa berkembang kecerdasannya, dia bisa bermain pura-pura. Dia menggunakan seketemunya peralatan di samping dia untuk dijadikan mainan. Kain, kemudian kursi, kalau digabung bisa jadi mainan kereta-keretaan dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang sabuk itu bisa dijadikan alat pancing bagi anak-anak yang kreatif dan sebagainya gitu. Jadi tidak harus diberikan. Tadi saya berikan contoh misalnya botol sampo plastik bekas dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang murah yang biasanya kita buang tapi tidak membahayakan anak. Jadi anak main buka tutup sampo, disambung-sambung dan sebagainya. Ini sudah merupakan latihan bagi anak.
2: Iya. Nah, tingkat kecerdasan seorang anak itu Pak Eman ya, apakah itu ada kaitannya dengan pertumbuhan rohaninya?
0: Iya, dalam arti perkembangan kalau seorang anak itu cerdas ditambah dengan kerohaniannya baik, maka dia akan lebih berkembang lagi kecerdasannya. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa sebagai anak yang anak Tuhan, yang takut kepada Tuhan, itu diajarkan untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi ada konsep di sini bahwa anak yang cerdas itu tidak selalu identik dengan kecerdasan yang dihargai oleh dunia ini. Karena seringkali kalau kita berhikmat di hadapan Tuhan itu menjadi kebodohan di pandangan manusia. Sebagai contoh Rasul Paulus di sini ya. Rasul Paulus itu menjadikan hikmat dari dunia ini menjadi sampah baginya. Meskipun dia sangat cerdas dan dia belajar pada Gamaliel. Dan dia orang yang sangat berhikmat, terbukti dari ucapan Raja Agripa misalnya ketika Paulus diadili dan dia harus membela diri di hadapannya. Agripa mengatakan demikian, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Paulus mengatakan, "Aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Maka jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Jadi di sini kita menunjukkan, kita diberi petunjuk bahwa Paulus ini orang yang sangat cerdas. Tetapi Paulus tidak atau kurang dihargai oleh dunia ini.
2: Ya, jadi kecerdasan yang dihargai oleh Allah itu adalah kecerdasan yang membuat seseorang itu makin dekat atau mengenal kehendak Allah di dalam kehidupannya, itu yang terutama.
0: Iya, betul.
2: Sekalipun oleh orang-orang yang lain yang terpandang pandai dan sebagainya pun bisa dianggap sebagai orang yang tidak berhikmat gitu, Pak ya.
0: Iya. Dianggap bodoh.
2: Dianggap bodoh, Pak. Ya. Memang kadang-kadang tingkah laku orang Kristen ini kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang-orang dunia.
0: Iya.
2: Orang-orang yang tidak mengenal hikmat yang sebenarnya.
0: Betul.
2: Dan padahal sumber hikmat itu dari Allah sendiri kan?
0: Betul.
2: Iya. Nah, ada satu bagian Alkitab yang lain yang mungkin Bapak mau sampaikan kepada para pendengar untuk sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita pada kali ini.
0: Saya ambilkan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 31. Ini adalah yang ditulis oleh Paulus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, ini penghiburan bagi kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini.
2: Ya, tetapi itu bukan berarti kita membiarkan diri kita hidup di dalam kebodohan.
0: Ya, betul ya. Pak Gunawan.
2: Karena apa? Konsep seperti ini memang sulit untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya, Pak.
0: Iya.
2: Tapi inilah firman Tuhan yang tadi Pak Eman katakan menghibur kita.
0: Iya.
2: Jadi kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Dan kita berharap tentunya melalui perbincangan ini orang tua lebih banyak menaruh perhatian, meluangkan waktu dan sebagainya untuk menstimulasi kecerdasan anak. Karena itu saya rasa membutuhkan banyak waktu, banyak perhatian, dan ya segala macam itu pengorbanan dan sebagainya itu saya rasa harus ada, Pak.
0: Iya.
2: Iya. Iya. Jadi Pak Iman banyak terima kasih untuk kesempatan kali ini.
0: Sama-sama.
2: Dan saya percaya perbincangan meningkatkan kecerdasan ini akan menjadi bermanfaat bagi banyak pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan lewat stimulasi dini. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Bersama saya, Risti. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya dari studio berharap pendengar senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan materi Do You Know? Tentang Dewi Artemis. Pendengar, dalam beberapa bagian Alkitab, terutama di Kisah Para Rasul, pernah dicatat mengenai Dewi Artemis yang dipuja-puja. Nah, siapakah Dewi Artemis itu? Berikut penjelasannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Dewi Artemis adalah nama Yunani untuk seorang dewi yang disamakan dengan Dewi Latin Diana dalam mitologi kuno. Dalam mitologi Yunani, Dewi Artemis adalah dewi perburuan, alam liar, hewan liar, perawan, dan perbukitan. Artemis dipercaya sebagai pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan, serta merupakan dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Nama Artemis berasal dari zaman pra-Yunani, muncul dalam sastra Yunani sebagai ibu dan pelindung marga satwa. Dia digambarkan sebagai pemburu dan membawa busur dan anak panah. Dalam mitologi Romawi, dia dikenali sebagai Diana. Dan dalam mitologi Etruska, dia dikaitkan dengan Dewi Artume. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Artemis ialah anak perempuan Zeus dan Leto, serta saudara kembar dari Apollo. Penderitaan ibunya luar biasa sewaktu melahirkan dia, sehingga membuatnya menentang perkawinan. Dia merupakan dewi bulan dan perburuan, dan umumnya digambarkan sebagai pemburu yang ditemani oleh beberapa anjing. Kuilnya di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan nampaknya pemujaan kepada dewa perawan itu sudah dicampur baurkan dengan sejenis ibadah kesuburan dewi ibu dari Asia Kecil. Kuil ini ditopang oleh 1000 tiang batu utuh, dan sebagian dari tiang batu itu dipahat. Tradisi mengatakan bahwa patungnya jatuh dari langit seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-35. Dan diduga bahwa peristiwa ini menunjuk kepada suatu meteorit atau bintang yang jatuh. Plinius bercerita bahwa batu raksasa yang ada di pintu masuk konon ditempatkan oleh Artemis sendiri. Ibadah kepada Artemis dilakukan oleh imam-imam sida-sida yang disebut Megabazoi. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, dan para arkeolog sudah menemukan patung-patung yang menggambarkan dia dengan banyak buah dada. Para pengrajin perak membuat bagi penyembahannya peti-peti keramat yang menggambarkan Artemis sedang istirahat didampingi singa-singanya. Atau mungkin kuil-kuilan dari perak itu menimbulkan keributan. Tatkala Paulus memberitakan Injil di sana, tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama. Seruan mereka, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 28 dan ayat yang ke-34. Sudah dibuktikan oleh tulisan ukir dari Efesus yang menyebut dia Artemis besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Nantikan topik-topik menarik lainnya di program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bukan supaya menjadi baik. Anda mempunyai dua tetangga terdekat, yaitu Ernestine Bowell dan George Ramah. Ernestine adalah seorang wanita berlidah tajam. Ia segera mengadu kepada Anda saat bola sepak anak-anak Anda nyasar ke halaman rumahnya, karena dia bawel. Sebaliknya, George yang ramah, lelaki terbaik yang pernah Anda temui, selalu menunjukkan sikap bersahabat. Ia suka bermain bola dengan anak-anak Anda. Ia memberi Anda sayuran dari kebunnya dan siap membantu kapan saja Anda membutuhkannya. Tidakkah menyenangkan jika Ibu Bowell suatu saat bersedia menjadi pengikut Kristus? Seandainya Allah bekerja di dalam hidupnya, mungkin ia menjadi sebaik Pak Ramah. Sudah jelas bahwa ia butuh Tuhan, maka Anda berdoa untuknya. Tak pernah terpikir bahwa Anda juga perlu berdoa bagi Pak Ramah. Namun sadarkah kita ada yang salah di dalam hal ini? Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Setiap orang yang baik maupun tidak baik butuh keselamatan. Dia datang untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita melalui kematian-Nya yang penuh pengorbanan. Dia menawarkan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Saat seseorang lahir baru, ia seharusnya menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, bukan itu tujuan utama Tuhan menyelamatkan mereka. Baik Ibu Bowell maupun Pak Ramah membutuhkan Tuhan. Tanpa Dia, mereka terhilang dan membutuhkan penyelamatan-Nya, sama seperti Anda dan saya. Itulah alasan kedatangan Yesus, yaitu untuk menawarkan kepada kita kehidupan baru dari atas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya,
1: waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.
0: Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus,
2: Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku.
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?
0: Katanya lagi kepada mereka,
1: berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
0: Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya,
1: ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
0: Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.
0: Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang?
3: Jawab Tuhan,
1: jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
3: Yesus berkata pula kepada orang banyak,
1: apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray. Amen.

Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Sapaan yang terlihat sederhana sekali, tapi sebetulnya sapaan ini mengandung pengajaran teologis yang luar biasa mendalam. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sapaan Bapa kami yang ada di surga? Yang pertama, kita belajar tentang transendensi dan imanensi Allah. Keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah. Transendensi berbicara tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang hal-hal yang memisahkan Allah dari kita sebagai ciptaan. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Allah itu transenden, dia melampaui segala yang mengikat ciptaan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Makanya kita melihat dalam sapaannya Bapa berarti dekat, yang ada di surga berarti jauh. Imanen Bapa, tetapi juga transenden, yang ada di surga. Menjaga keseimbangan semacam ini merupakan keunikan kekristenan. Ada beberapa keyakinan agama yang lain yang mengajarkan bahwa Allahnya itu hanya transenden, Allahnya maha besar, maha tinggi, maha mulia. Tetapi seolah-olah relasinya dengan ciptaan itu tidak begitu dekat. Relasinya hanya Allah mengawasi ciptaan untuk melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya saja. Terlihat begitu jauh. Tetapi juga ada agama keyakinan yang lain yang mengajarkan bahwa pencipta dan ciptaan itu bisa menjadi satu dan bisa menjadi identik. Tidak ada bedanya antara pencipta dan ciptaan. Dan secara dua macam ekstrim ini sering ditemui di dalam sepanjang sejarah kebudayaan manusia. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa ada keseimbangan antara transendensi dengan imanensi. Allah memang Allah yang mulia, Allah yang besar, tetapi dia juga Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bisa kita sentuh, Allah yang sangat mengasihi dan menyertai kita. Itu adalah poin pertama yang kita bisa pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami. Poin yang kedua yang kita pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami adalah sifat komunal dari orang-orang percaya. Sifat komunal dari orang-orang percaya. Tuhan Yesus memakai kata ganti kami. Untuk kita semua kalau berdoa kepada Allah, maka kita memakai Bapa kami. Ini berbeda dengan ketika Tuhan Yesus berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa, dia menyebutnya Bapakku. Karena Tuhan Yesus anak Allah, berbeda dengan kita. Dia anak Allah secara natur, secara hakikat, sejak kekekalan. Memang dia diperanakan dari Allah secara kekal, Allah dari Allah, sebagaimana kita sudah sering ucapkan di dalam pengakuan kuno yang kita yakini bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus itu memang kekal, ada dari dulunya, dan dia anak Allah dalam arti yang khusus. Tidak ada yang lain yang memiliki status anak Allah seperti dia. Dia bukan diperanakkan secara biologis, tetapi memang roh-roh, Allah-Allah. Dari roh-roh, Allah-Allah. Jadi dia bukan ciptaan. Nah, kita berbeda. Kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Bersama dengan semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Bersama dengan semua orang yang sudah dibasuh oleh darah Kristus Yesus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita semua disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 jelas mengajarkan barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi otoritas, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Allah oleh karena korban Kristus di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa kami, kami. Ada unsur komunal yang ada di sana. Dan setiap kali kita berdoa bersama-sama Bapa kami, kita diingatkan, kita bukan cuma berdoa untuk diri kita, bukan cuma mengingat hidup kita, tapi juga mengingat orang-orang di sekeliling kita, mengingat komunitas orang percaya yang lain, karena kita tidak pernah sendirian, kita bagian dari komunitas orang percaya. Dan itulah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada edisi hari ini kembali Bapak Benny Solihin akan membacakan sebagian firman Tuhan bagi kita sekalian dan menguraikannya. Firman Tuhan pada kali ini disampaikan dari Matius 22 ayat 23 sampai 33 akan diuraikan dengan tema Merasa Diri Benar. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya yang akan disampaikan oleh Bapak Benny Solihin, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Lydia Nur Said terlebih dahulu. Lagu ini untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, dan itu seharusnya merupakan suatu penghiburan bagi orang-orang percaya karena Allah selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius ke-22 ayat 23 sampai dengan 33. Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33 dengan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengarkannya itu takjub akan pengajarannya. Saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melaksanakannya dalam hidup ini. Saudara-saudara, peribahasa yang berbunyi tidak ada gading yang tak retak, yang berarti tidak ada manusia yang sempurna, saya pikir dimiliki oleh semua bangsa. Walaupun barangkali tidak persis sama, tetapi pengertian bahwa manusia tidak sempurna itu pasti dimiliki oleh banyak suku bangsa. Saudara-saudara, pada dasarnya kita tahu bahwa manusia itu memiliki kekurangan, bahwa manusia itu tidak sempurna. Tetapi apa yang pernah kita pikirkan, lain lagi pada waktu pelaksanaannya. Saudara, jarang sekali manusia itu merasa dirinya kurang atau merasa dirinya tidak benar. Sikap menganggap diri paling benar justru sering muncul di dalam diri manusia, termasuk dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Saudara-saudara, di dalam beragama, pada waktu kita coba mempercayai Tuhan, kadang-kadang sikap merasa diri benar ini justru menjadi penghambat yang terbesar untuk kita boleh mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang demikian. Ketika mereka bertemu dengan Yesus Kristus, mereka tidak bisa menerima tentang pengajarannya. Karena sikap merasa diri benar itulah yang menjadi penghambat mereka untuk boleh menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah. Saudara-saudara, sikap merasa diri benar sering muncul dalam wujud yang pertama, menganggap diri sudah mengetahui hukum-hukum agama. Saudara, kalau kita melihat ayat ke-24, ketika orang-orang Saduki itu berhadapan dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, demikianlah pertanyaan mereka, "Guru,
Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Saudara-saudara, orang Saduki sebenarnya tidak bermaksud bertanya, tapi mereka justru bermaksud mencobai Kristus. Mereka tidak dapat menerima ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan, apalagi kalau berbicara tentang kebangkitan. Mereka tidak bisa menerima. Saudara-saudara, orang Saduki adalah teolog-teolog konservatif yang hanya percaya kepada 5 kitab Musa dan menolak kitab-kitab yang lain. Orang Saduki adalah keturunan iman Sadok. Mereka paling banyak menjadi imam di antara orang Israel, dan mereka banyak menjadi anggota Sanhedrin. Saudara-saudara, orang Saduki tidak bisa menerima Kristus, lalu mereka mencoba menguji Kristus. Namun di dalam pertanyaan orang Saduki dikemas demikian rupa. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu mengerti betul dan mengetahui betul tentang agama. Oleh karena itu, perkataan yang muncul adalah demikian. Guru, Musa mengatakan. Perhatikan saudara, mereka bertanya dengan mengutip perkataan Musa. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan, kami tidak sembarangan. Kami orang yang bertahu tentang agama. Kami bukan orang yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Taurat itu. Saudara-saudara, disinilah kesulitan mereka. Dan ini merupakan kesulitan manusia pada umumnya. Seringkali yang menjadi ironi, saudara-saudara, orang yang merasa diri tahu banyak tentang agama, justru mereka paling jauh daripada Allah yang mereka percayai. Allah yang sejati itu tidak bisa dihampiri dengan perasaan sudah tahu, perasaan pandai, perasaan bahwa diri mereka itu sudah menguasai teologi. Justru di dalam kerendahan hatilah orang itu akan berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu dengan sinis berkata, saya sudah tahu semua agama sebelum kamu lahir. Tidak perlu engkau mengajarkan kepada saya. Saudara-saudara, saya merasa kasihan terhadap orang itu. Karena dahulu saya pun berpikir demikian. Saya tahu tentang Allah. Saya tahu tentang agama. Tapi saudara-saudara, bertahun-tahun saya merasa diri tahu tentang agama dan tentang Allah, justru saya tidak pernah berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Sampai ketika saya merasa diri begitu bodoh di hadapan Allah dan mengaku saya perlu dibimbing dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita dengan rendah hati terus merasa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, yang selalu mau menengguk firman Tuhan dengan kehausan. Dan biarlah kita seperti Maria yang selalu duduk di kaki gurunya, dengan rendah hati menantikan firman yang datang, tanpa merasa diri lebih tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap merasa diri benar itu sering muncul dalam wujud menganggap diri orang yang kritis atau orang yang pandai. Saudara-saudara, kadangkala kesulitan kita mengenal Allah karena kita merasa bahwa orang-orang itu bodoh adanya, kurang kritis, kurang rasional. Saudara, sama seperti orang-orang Saduki merasa bodoh mengapa orang percaya kepada Kristus yang mengabarkan adanya kebangkitan. Orang-orang itu bodoh sekali.
Karena itu saudara, pada waktu orang-orang Saduki berjumpa dengan Kristus, mereka bertanya satu pertanyaan yang menjebak Kristus. Memang kalau kita lihat secara sepintas selalu saudara, pertanyaan mereka begitu kritis. Secara ringkas mereka mau mengatakan, Guru, Musa pernah mengatakan jika seseorang itu mati dengan tiada meninggalkan anak, lalu janda daripada orang itu harus ditanggung oleh adik iparnya. Adik iparnya yang laki-laki itu harus mengawini janda itu agar mendapat keturunan. Nah, kalau adik iparnya setelah kawin itu juga mati, maka adik ipar yang kedua laki-laki harus mengawini. Tapi jikalau sampai 7 orang itu mati semua, lalu tinggal janda itu, dan akhirnya janda itu pun mati. Orang Saduki bertanya satu pertanyaan yang kritis kepada Kristus. Menurut kamu, kalau bangkit nanti, janda itu menjadi istri siapa? Saudara-saudara, mereka menganggap ini satu pertanyaan yang sulit, satu pertanyaan yang kritis, yang barangkali akan memperajatkan Yesus. Saudara-saudara, memang ini satu pertanyaan yang sulit, yang tidak mudah. Dan mereka berani mengandalkan rasio mereka untuk menyerang dan menjebak Kristus. Saudara-saudara, berapa banyak manusia yang seperti ini, yang merasa dirinya pandai, dan pada waktu melihat orang itu percaya kepada Tuhan, dia tertawa di dalam hati. Dia merasa betapa bodohnya orang-orang itu mau percaya pada candu masyarakat. Betapa bodohnya orang itu. Agama itu tidak lebih daripada sekedar tongkat yang dibawa oleh orang-orang yang mulai tua, yang setengah lumpuh. Tapi bagi kami, orang yang gagah, orang yang cerdik, orang yang intelek, tidak perlu tongkat seperti itu. Dengan kata lain, tidak perlu Allah. Allah adalah rasio kita. Kitalah yang mengatur hidup kita. Kita adalah manusia yang berakal budi, pakai pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya memang orang-orang seperti inilah yang sangat sulit mengenal Allah. Orang yang merasa bahwa Allah itu tidak masuk di akal. Mereka mau menerima Allah kalau masuk di akal. Saudara-saudara, Allah itu masuk di akal atau tidak masuk di akal, Dia tetap Allah pencipta kita. Keberadaannya tidak bergantung pada penerimaan kita. Tapi saudara, kalau kita pikir apa yang dijawab Kristus, kita baru tahu betapa perbedaan yang besar sekali terjadi antara cara pikir orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dianggapnya kritis, Tuhan Yesus menjawabnya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, mereka menganggap diri paling benar. Di depan Kristus, Kristus berkata dengan terus terang, kamu sesat. Mereka menganggap diri orang yang paling ahli. Tetapi Kristus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci. Bukan cuma tidak mengerti kitab suci, tapi kuasa Allah. Dengan kata lain, kamu sebetulnya tidak mengenal siapa yang kamu percaya itu. Siapa Allah yang sebenarnya, yang menciptakanmu dan yang memeliharamu tiap-tiap hari. Saudara, saya pikir ini merupakan satu perkataan yang keras dari Tuhan kepada orang-orang yang merasa dirinya tahu soal agama dan merasa dirinya pandai dan cerdik untuk mengukur Allah dengan pikirannya. Saudara-saudara, kadangkala Allah mempermalukan orang-orang yang pandai dan merasa diri benar dengan membuat orang-orang bodoh itu mengerti firman Tuhan secara polos, secara tulus, dan secara lugu. Kadang-kadang orang seperti itulah yang mendapat kebahagiaan hidup,
yang diremehkan manusia, tapi yang justru menemukan Allah, atau dengan kata lain dihampiri oleh Allah. Saudara-saudara orang Saduki dikatakan oleh Kristus, kamu sesat. Mengapa dikatakan kamu sesat? Karena orang itu coba mengukur keberadaan Allah dengan keberadaan dirinya. Mereka membuat logika-logika berpikir yang kritis supaya Tuhan itu terjebak di sana. Dan mereka berkata, tidak ada kebangkitan. Coba kalau bisa engkau jawab. Tetapi Tuhan berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, hai orang yang merasa diri pandai, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana nanti. Berbeda dengan pikiranmu, di sana tidak ada orang mengawinkan dan dikawinkan, karena mereka akan hidup secara roh atau seperti malaikat. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, bukankah sudah tertulis di dalam firman Tuhan? Katanya engkau memahami firman Tuhan, tetapi mengapa engkau tidak bisa mengerti dan tidak mau menerima apa yang difirmankan Tuhan? Ada kebangkitan. Saudara-saudara, Yesus mengutip satu ayat yang terkenal sekali, yakni dari Keluaran 3 ayat 6. Di situ orang Saduki dapat membaca bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa di semak duri yang menyala. Pada waktu itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara-saudara, pada zaman Musa, Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal dunia beberapa abad lamanya. Namun demikian tetaplah Tuhan menyebut dirinya Allah mereka. Hal itu berarti bahwa mereka tidak mati, oleh karena Allah bukanlah Allah daripada mayat-mayat, melainkan Allah orang hidup. Jika Allah menyebut dirinya adalah Allah orang hidup, itu berarti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tetap hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara, kematian mungkin memisahkan jiwa seseorang dari badannya, tapi bukan berarti memisahkan jiwa seseorang dari penciptanya. Abraham, Ishak dan Yakub jelas masih hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan Yesus menerangkan kepada orang Saduki bahwa kebangkitan itu ada. Orang Saduki yang merasa dirinya paling kritis, pandai, dan merasa golongan intelektual di hadapan Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Saudara-saudara, menganggap diri orang yang kritis, orang yang pandai, kadangkala menjadi kesulitan seseorang untuk mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara, saya teringat beberapa tahun yang lampau ketika seorang teman mengajak saya untuk mengunjungi seseorang. Ia berkata, mari kita pergi ke tempat seseorang yang ingin selalu berbincang-bincang soal agama. Beberapa kaum ulama sudah datang pada dia. Beberapa pastor, pendeta sudah menerangkan tentang kebenaran Allah itu, tapi tidak ada seorang pun yang menang melawan dia. Saudara-saudara, saya terkejut sekali. Saya membayangkan betapa pandainya orang itu. Lalu saya berkata demikian kepada teman saya, kalau kaum ulama, pastor dan pendeta itu sudah berdebat sama dia, tidak ada yang menang, lalu buat apa engkau memanggil saya? Bagaimana mungkin saya bisa menerangkan dan menjelaskan, memenangkan perdebatan dengan orang sepandai itu? Di dalam keheranan saya bertanya, siapa sih orang itu? Saudara, jawabannya lebih mengejutkan saya. Dia berkata, orang itu seorang tukang beca. Saudara-saudara, bukan saya meremehkan seorang penarik beca,
Tapi bagaimana mungkin seorang penarik beca bisa berdiskusi dan berdebat dan memenangkan perdebatan itu dengan kaum ulama, pastor dan bapak pendeta yang mempelajari agama secara khusus? Saudara, akhirnya saya datang juga ke rumah bapak itu. Kami datang memasuki sebuah rumah yang sederhana, dan saya juga melihat tukang beca itu menyambut dengan ramah, saudara. Saya juga melihat orang yang sederhana, bertubuh kecil, namun bermata bersinar-sinar, saudara. Dia dengan antusias menceritakan dirinya dan langsung pada titik persoalan. Dia mempunyai banyak hal tentang agama. Lalu dia bertanya tentang Allah, dia berdebat tentang Allah, dia bercerita tentang Allah, dan juga pengalaman-pengalaman masa lalunya. Saudara-saudara, selama setengah jam saya hanya mendengarkan cerita dari bapak itu. Betapa antusiasnya dia dan betapa bangganya menceritakan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, tiba-tiba saya disadarkan oleh Tuhan bahwa kesulitan yang terbesar orang ini terletak pada kesombongannya, merasa diri paling benar. Saudara-saudara, saya sendiri merasa frustrasi. Bagaimana mungkin memenangkan orang yang merasa dirinya benar?

0: Saudara, kira-kira 5-7 menit saya berdoa, kemudian saya akhiri dan berkata amin. Tiba-tiba saya melihat dia menangis, saudara. Dia menangis tersengguk-sengguk. Lalu ia berkata kepada saya, "Pak, kita tidak perlu meneruskan perdebatan kita lagi. Sekarang saya sadar bahwa saya ini orang yang sombong. Belasan tahun saya ingin mengenal Allah dengan kepandaian saya. Tapi saya baru sadar, tidak mungkin saya menemukan Allah yang benar dengan sikap ketinggian hati seperti ini. Saya perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan." Saudara-saudara, saya memuji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menerangkan sendiri kepadanya apa yang menjadi rintangan yang terbesar untuk boleh mengenal Dia dengan benar. Saya bersyukur mempunyai pengalaman seperti ini, saudara-saudara. Satu pengalaman yang selalu mengingatkan saya untuk tidak menganggap diri pandai di hadapan Allah, mengukur Allah dengan intelektualitas yang Allah beri di dalam diri kita. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, yang merasa miskin, yang merasa bodoh di hadapan Allah. Karena orang-orang seperti itulah yang akan mengenal kerajaan Allah, mengenal diri Allah. Saudara-saudara, untuk mengenal diri Allah yang benar, tentu saja kita perlu mempunyai sikap yang benar. Jauhkanlah dari merasa diri mengetahui hukum-hukum Allah. Jauhkanlah merasa diri adalah orang yang kritis dan pandai di hadapan Allah. Saudara, biarlah kita datang dengan kerendahan hati, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, selalu siap mendengarkan kata-kata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Biarlah kita juga di dalam ketidaksempurnaan kita, kita datang pada Dia yang sempurna dengan kerendahan hati. Saya yakin Allah yang beranugerah itu akan terus mengungkapkan diri-Nya untuk semakin kita kenal. Amin.
1: Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau diajar. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar. Dan tolong Tuhan kami untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk menghancurkan kesombongan kami, menghancurkan kekerasan hati kami, atau hal-hal lain yang kami andalkan sehingga menghalangi kebenaran Tuhan menguasai hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian perjumpaan kita pada hari ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Dengan terdengarnya lagu yang berjudul Ajarlah Aku, yang dibawakan oleh vokal grup Yeriko, maka berakhir jugalah acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, dan selamat berpisah.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Bersama saya, Risti. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya dari studio berharap pendengar senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan materi Do You Know? Tentang Dewi Artemis. Pendengar, dalam beberapa bagian Alkitab, terutama di Kisah Para Rasul, pernah dicatat mengenai Dewi Artemis yang dipuja-puja. Nah, siapakah Dewi Artemis itu? Berikut penjelasannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Dewi Artemis adalah nama Yunani untuk seorang dewi yang disamakan dengan Dewi Latin Diana dalam mitologi kuno. Dalam mitologi Yunani, Dewi Artemis adalah dewi perburuan, alam liar, hewan liar, perawan, dan perbukitan. Artemis dipercaya sebagai pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan, serta merupakan dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Nama Artemis berasal dari zaman pra-Yunani, muncul dalam sastra Yunani sebagai ibu dan pelindung marga satwa. Dia digambarkan sebagai pemburu dan membawa busur dan anak panah. Dalam mitologi Romawi, dia dikenali sebagai Diana. Dan dalam mitologi Etruska, dia dikaitkan dengan Dewi Artume. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Artemis ialah anak perempuan Zeus dan Leto, serta saudara kembar dari Apollo. Penderitaan ibunya luar biasa sewaktu melahirkan dia, sehingga membuatnya menentang perkawinan. Dia merupakan dewi bulan dan perburuan, dan umumnya digambarkan sebagai pemburu yang ditemani oleh beberapa anjing. Kuilnya di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan nampaknya pemujaan kepada dewa perawan itu sudah dicampur baurkan dengan sejenis ibadah kesuburan dewi ibu dari Asia Kecil. Kuil ini ditopang oleh 1000 tiang batu utuh, dan sebagian dari tiang batu itu dipahat. Tradisi mengatakan bahwa patungnya jatuh dari langit seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-35. Dan diduga bahwa peristiwa ini menunjuk kepada suatu meteorit atau bintang yang jatuh. Plinius bercerita bahwa batu raksasa yang ada di pintu masuk konon ditempatkan oleh Artemis sendiri. Ibadah kepada Artemis dilakukan oleh imam-imam sida-sida yang disebut Megabazoi. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, dan para arkeolog sudah menemukan patung-patung yang menggambarkan dia dengan banyak buah dada. Para pengrajin perak membuat bagi penyembahannya peti-peti keramat yang menggambarkan Artemis sedang istirahat didampingi singa-singanya. Atau mungkin kuil-kuilan dari perak itu menimbulkan keributan. Tatkala Paulus memberitakan Injil di sana, tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama. Seruan mereka, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 28 dan ayat yang ke-34. Sudah dibuktikan oleh tulisan ukir dari Efesus yang menyebut dia Artemis besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Nantikan topik-topik menarik lainnya di program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bukan supaya menjadi baik. Anda mempunyai dua tetangga terdekat, yaitu Ernestine Bowell dan George Ramah. Ernestine adalah seorang wanita berlidah tajam. Ia segera mengadu kepada Anda saat bola sepak anak-anak Anda nyasar ke halaman rumahnya, karena dia bawel. Sebaliknya, George yang ramah, lelaki terbaik yang pernah Anda temui, selalu menunjukkan sikap bersahabat. Ia suka bermain bola dengan anak-anak Anda. Ia memberi Anda sayuran dari kebunnya dan siap membantu kapan saja Anda membutuhkannya. Tidakkah menyenangkan jika Ibu Bowell suatu saat bersedia menjadi pengikut Kristus? Seandainya Allah bekerja di dalam hidupnya, mungkin ia menjadi sebaik Pak Ramah. Sudah jelas bahwa ia butuh Tuhan, maka Anda berdoa untuknya. Tak pernah terpikir bahwa Anda juga perlu berdoa bagi Pak Ramah. Namun sadarkah kita ada yang salah di dalam hal ini? Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Setiap orang yang baik maupun tidak baik butuh keselamatan. Dia datang untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita melalui kematian-Nya yang penuh pengorbanan. Dia menawarkan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Saat seseorang lahir baru, ia seharusnya menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, bukan itu tujuan utama Tuhan menyelamatkan mereka. Baik Ibu Bowell maupun Pak Ramah membutuhkan Tuhan. Tanpa Dia, mereka terhilang dan membutuhkan penyelamatan-Nya, sama seperti Anda dan saya. Itulah alasan kedatangan Yesus, yaitu untuk menawarkan kepada kita kehidupan baru dari atas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Sapaan yang terlihat sederhana sekali, tapi sebetulnya sapaan ini mengandung pengajaran teologis yang luar biasa mendalam. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sapaan Bapa kami yang ada di surga? Yang pertama, kita belajar tentang transendensi dan imanensi Allah. Keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah. Transendensi berbicara tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang hal-hal yang memisahkan Allah dari kita sebagai ciptaan. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Allah itu transenden, dia melampaui segala yang mengikat ciptaan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Makanya kita melihat dalam sapaannya Bapa berarti dekat, yang ada di surga berarti jauh. Imanen Bapa, tetapi juga transenden, yang ada di surga. Menjaga keseimbangan semacam ini merupakan keunikan kekristenan. Ada beberapa keyakinan agama yang lain yang mengajarkan bahwa Allahnya itu hanya transenden, Allahnya maha besar, maha tinggi, maha mulia. Tetapi seolah-olah relasinya dengan ciptaan itu tidak begitu dekat. Relasinya hanya Allah mengawasi ciptaan untuk melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya saja. Terlihat begitu jauh. Tetapi juga ada agama keyakinan yang lain yang mengajarkan bahwa pencipta dan ciptaan itu bisa menjadi satu dan bisa menjadi identik. Tidak ada bedanya antara pencipta dan ciptaan. Dan secara dua macam ekstrim ini sering ditemui di dalam sepanjang sejarah kebudayaan manusia. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa ada keseimbangan antara transendensi dengan imanensi. Allah memang Allah yang mulia, Allah yang besar, tetapi dia juga Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bisa kita sentuh, Allah yang sangat mengasihi dan menyertai kita. Itu adalah poin pertama yang kita bisa pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami. Poin yang kedua yang kita pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami adalah sifat komunal dari orang-orang percaya. Sifat komunal dari orang-orang percaya. Tuhan Yesus memakai kata ganti kami. Untuk kita semua kalau berdoa kepada Allah, maka kita memakai Bapa kami. Ini berbeda dengan ketika Tuhan Yesus berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa, dia menyebutnya Bapakku. Karena Tuhan Yesus anak Allah, berbeda dengan kita. Dia anak Allah secara natur, secara hakikat, sejak kekekalan. Memang dia diperanakan dari Allah secara kekal, Allah dari Allah, sebagaimana kita sudah sering ucapkan di dalam pengakuan kuno yang kita yakini bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus itu memang kekal, ada dari dulunya, dan dia anak Allah dalam arti yang khusus. Tidak ada yang lain yang memiliki status anak Allah seperti dia. Dia bukan diperanakkan secara biologis, tetapi memang roh-roh, Allah-Allah. Dari roh-roh, Allah-Allah. Jadi dia bukan ciptaan. Nah, kita berbeda. Kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Bersama dengan semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Bersama dengan semua orang yang sudah dibasuh oleh darah Kristus Yesus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita semua disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 jelas mengajarkan barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi otoritas, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Allah oleh karena korban Kristus di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa kami, kami. Ada unsur komunal yang ada di sana. Dan setiap kali kita berdoa bersama-sama Bapa kami, kita diingatkan, kita bukan cuma berdoa untuk diri kita, bukan cuma mengingat hidup kita, tapi juga mengingat orang-orang di sekeliling kita, mengingat komunitas orang percaya yang lain. Karena kita tidak pernah sendirian, kita bagian dari komunitas orang percaya. Dan itulah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar di bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu juga bersama Bapak Heman Elia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang kecerdasan anak, dan salah satu pokok yang Bapak singgung waktu itu adalah bahwa kecerdasan itu sebenarnya bisa ditingkatkan. Kecerdasan seseorang itu lewat suatu stimulasi dini atau rangsangan-rangsangan dini yang memungkinkan kecerdasan seseorang itu bisa meningkat. Nah, Pak Heman, dalam perbincangan ini mungkin Pak Heman bisa menyampaikan apa sebenarnya secara umum kecerdasan yang bisa ditingkatkan itu?
1: Yang pernah saya kemukakan, kecerdasan dan hikmat itu bisa dikembangkan kalau kita taat kepada didikan Tuhan. Nah, di sini saya ingin menambahkan juga bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan lewat pemberian gizi yang cukup sejak mereka dalam kandungan, kemudian juga dengan menciptakan suasana lingkungan yang baik bagi anak yang sehat, dan melalui stimulasi atau rangsangan yang tepat dari orang tua atau pengasuh.
2: Dalam hal ini, apa ada batasan waktu, misalnya kapan waktu yang tepat untuk bisa diberikan stimulasi untuk pengembangan ini, Pak Heman?
1: Kalau bisa, malahan stimulasi ini harusnya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan. Nah, bagaimana mengembangkan atau menstimulasi anak di dalam kandungan? Pada hakikatnya begini, kecerdasan itu adalah berfungsinya secara baik otak kita. Jadi, kalau kita ingin mengembangkan kecerdasan, berarti kita berusaha mengembangkan otak itu semaksimal mungkin. Nah, di sini terutama yang penting adalah kecerdasan yang bersifat intelektual. Nah, sehubungan dengan otak, kita juga tahu bahwa otak itu berkembang maksimal hingga anak usia 2 tahun. Dengan demikian, kita harus segera menstimulasi anak sebelum usia ini. Anak yang masih dalam proses perkembangan kecerdasannya itu akan mudah dikembangkan itu hingga usia 5 atau 6 tahun. Dan setelah itu, peningkatan kecerdasan akan semakin melambat. Dan puncaknya perkembangan kecerdasan itu adalah sekitar usia 20-22 tahun. Nah, untuk tadi pertanyaan bagaimana kita mengembangkan kecerdasan bayi sejak di dalam kandungan, ya seorang ibu perlu memberikan lingkungan, suasana hati yang baik bagi anaknya. Jadi misalnya saja, itu juga tugas seorang bapak ya, yang mengasihi istrinya sehingga bayinya berkembang dengan baik. Jadi misalnya ada suasana, misalnya dengan musik yang baik di rumah, ibu yang bersuka cita, sering berdoa, sering menyanyi, bersyukur kepada Tuhan, dan hubungan antar ibu dengan bapak ini baik, ini akan mengembangkan kecerdasan anak. Di samping juga adanya gizi yang baik bagi anak, itu akan mengembangkan otak dari anak. Dan jangan lupa juga, ibu hamil sebaiknya menjaga agar dirinya tidak kekurangan kadar HB, hemoglobin. Karena kalau ibu kekurangan HB, dia akan menderita anemia. Padahal kita tahu bahwa otak itu berkembang sangat memerlukan oksigen, selain juga gula ya. Dan oksigen ini diikat oleh Hb di dalam darah. Jadi ibu hamil harus mencek tingkat kesehatannya dan dalam hal ini juga tingkat Hb-nya di dalam darah.
0: Mungkin Pak Iman tadi katakan bahwa ada hubungan emosional antara ibu dan anak, itu bagaimana terjadinya, Pak?
1: Ibu yang mempunyai suasana emosi yang baik, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya juga akan menenangkan seorang anak, sehingga anak itu tidak di dalam keadaan stres. Nah, kita tahu kalau ibu hamil itu di dalam keadaan yang kebingungan, gelisah, cemas, maka bayinya juga akan ikut bergolak di dalam rahim begitu. Nah, ini karena juga bayi itu merasakan suasana hati dari ibunya, dari antara lain dari hormon yang dikeluarkan ibunya, kemudian juga aliran darah dan sebagainya.
0: Dengan kata lain, kalau ibunya sering bersedih karena apa hubungan dengan suami atau dengan anak-anak yang lain, itu akan sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya itu, Pak.
1: Penelitian mengatakan demikian. Jadi misalnya penelitian itu dilakukan pada anak-anak remaja yang dibandingkan antara waktu anak-anak ini sedang di dalam kandungan ibunya, ibunya menderita kecemasan atau ibunya dalam suasana yang baik. Ibu-ibu yang menderita kecemasan waktu hamil, waktu anaknya itu remaja, anaknya yang remaja itu lebih mudah menderita stres, cemas, gelisah, dan lebih banyak masalah di dalam kehidupannya. Dan ini tentu saja menghambat tingkat kecerdasannya.
0: Ya, bagaimana dengan mereka, anak-anak, hasil hubungan perkosaan misalnya, Pak, ya, atau di luar nikah dan sebagainya, itu gimana, Pak?
1: Ya, tentu ada hambatan, dan saya kira itu tidak bisa dihindarkan. Yang hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, kita tidak perlu menolak itu, tetapi kita kembangkan hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Seperti misalnya kalau anak-anak hasil dari hubungan yang seperti itu, tetapi kalau dia tetap mendapatkan pengasuhan yang penuh kasih sayang, dia akan berkembang dengan semaksimal mungkin. Satu contoh gambaran, ada penelitian yang cukup banyak membandingkan panti asuhan yang memberikan asuhan yang baik dengan seorang pengasuh tidak mengasuh lebih dari 10 anak, itu dibandingkan dengan misalnya seorang pengasuh mengasuh 50-an anak, yang tingkat kecerdasannya berkembang jauh lebih baik adalah pada panti asuhan yang dengan pengasuhan yang lebih intensif dan lebih baik. Itu menunjukkan bahwa lingkungan dan pola asuh yang baik, penuh kasih sayang, itu membantu anak meningkatkan kecerdasannya.
0: Kalau anak itu sudah dilahirkan, Pak, stimulan apa yang bisa diberikan kepada si anak ini supaya kecerdasannya meningkat itu, Pak?
1: Ada beberapa hal di sini. Kalau mulai bayi, anak bisa dilatih untuk menerima stimulasi bagi indranya, bagi kelima indranya, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Cara-cara yang bisa kita lakukan misalnya, berikan musik klasik yang lembut dan indah. Sering mengajak anak bicara, supaya anak terstimulasi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun pada saat anak-anak belum bisa berbahasa sekalipun, suasana di mana anak itu diajak bicara itu akan menstimulasi otak dia. Kemudian jaga kesehatan fisiknya. Kalau bisa waktu dia demam dan sebagainya itu dijaga, jangan sampai dia mengalami kejang. Dan kemudian juga kesehatan fisik ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan otaknya. Kalau anak yang sakit-sakitan terus, maka gizinya yang menuju otak itu akan berkurang. Jadi jaga kesehatannya. Kalau bisa memberikan mainan-mainan sesuai dengan usia mereka. Tidak harus mahal, tetapi yang penting Anda sebagai orang tua bisa sering bermain bersama mereka. Jadi kalau mereka sudah bisa belajar menggenggam dan mulai menggunakan jari tangan mereka, boleh berikan botol-botol plastik bekas, botol-botol plastik sampo bekas, botol minum plastik bekas dan sebagainya yang tidak mudah pecah, robek atau tertelan. Semakin besar mungkin mereka bisa diberikan bermain pasir, bermain air dengan sumpit dan sebagainya. Dengan demikian mereka bebas bermain dan bebas juga melakukan berbagai eksperimen dan latih mereka untuk menggunakan tubuh dan motorik mereka, lompat, lari, berjalan, memanjat dan sebagainya. Banyaklah mengajak mereka untuk bercerita kalau anak sudah bisa berbahasa, dan dengarkan cerita mereka tanpa berusaha mengkritik. Usahakan agar Anda meluangkan waktu yang banyak bersama mereka.
2: Saya yakin setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya bisa tumbuh jadi anak yang cerdas ya. Apalagi mungkin dengan informasi bahwa bisa distimulasi lebih dini, saya yakin lebih besar keinginan orang tua untuk bisa membesarkan anak-anak dengan cara supaya mendapatkan hasil yang seperti itu, Pak Heman. Cuma kadang-kadang mungkin khawatirnya nanti kebablasan nih, dalam arti akhirnya ambisi orang tua yang lebih maju ya, supaya anaknya pinter kan orang tuanya kena pujian juga nih, anak siapa gitu ya. Kira-kira mungkin hal apa yang perlu orang tua perhatikan dalam hal pengembangan kecerdasan ini supaya gak sampai akhirnya segala program-programnya malah akhirnya menekan anak, bukannya anak berkembang dengan bebas.
1: Ya, poin ini baik sekali Ibu Esther. Jadi orang tua hendaknya sabar dan menanti proses perkembangan tahap demi tahap. Seringkali kita memang tidak bisa terburu-buru dengan perkembangan anak, dan setiap anak berbeda-beda di dalam tahap perkembangannya. Kalau misalnya ada keterlambatan di salah satu aspek, asal tidak terlambat terlalu lama dan pola itu masih kurang lebih sama dengan pola perkembangan anak-anak pada umumnya, ya berikan kesempatan, berikan kesabaran Anda untuk menjalani proses ini. Yang penting Anda sudah melakukan apa yang harus Anda lakukan selaku orang tua sebaik mungkin. Juga hal-hal yang penting juga adalah misalnya orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan dan selalu dimarahi karena ingin mereka cepat-cepat bisa, itu justru akan menyebabkan anak merasa dirinya gagal, dirinya orang yang gagal dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini tentu akan menghambat pengembangan kecerdasan mereka. Nah, kecuali kalau anak sudah kita tahu bahwa dia pasti dapat bertanggung jawab dan dia melakukan suatu kesalahan secara sengaja untuk menjengkelkan orang tua misalnya, maka di sana kita perlu memberikan disiplin. Kemudian kita juga perlu menjaga suasana yang konsisten dan disiplin, mempunyai suasana yang baik, rasa aman di rumah. Demikian juga kita perlu memberikan pujian setiap kali anak mencapai suatu kemajuan tertentu. Pujian-pujian ini akan menyebabkan anak bersemangat untuk setiap kali belajar. Kalau kita misalnya selalu menyatakan kekecewaan kita ketika anak tidak berhasil, maka anak akan justru tidak berani mencoba lagi. Dan yang harus diingat oleh orang tua adalah tidak menaruh perhatian terutama kepada prestasi. Jadi kalau bisa orang tua itu yang fokus perhatiannya adalah karakter baiknya. Banyak orang tua yang memarahi anaknya habis-habisan ketika anaknya ulangannya jelek. Tetapi kalau anaknya itu ulangannya baik, tidak peduli dia nyontek atau dari hasil mana, maka orang tua diam aja. Nah, ini saya kira ini kurang baik. Jadi kita harus memfokuskan kepada usaha anak, itu yang lebih penting. Dan berikan keseimbangan stimulasi. Jadi jangan hanya satu aspek aja, misalnya pelajaran aja, tetapi harus seimbang antara rangsang indrawi, intelektual, musik atau seni yang lain, motorik dan bahasa. Berikan juga mainan-mainan yang bisa dibongkar pasang. Jadi jangan memberikan mainan-mainan yang sudah jadi. Kemudian boleh berikan mainan yang sudah jadi, maksud saya, tetapi jangan itu saja. Tapi yang bisa lebih mengembangkan kecerdasan anak adalah mainan yang bisa dibongkar pasang. Dan kemudian untuk supaya kita tidak kebablasan, kita perlu sering sejak kecil mengajarkan anak-anak ini berdoa dan mengenal firman Tuhan. Karena sumber kecerdasan dan hikmat adalah Allah sendiri.
2: Saya tertarik dengan yang tadi Pak Heman katakan, kemungkinan keterlambatan perkembangan anak begitu Pak ya. Kan saat ini memang dengan gizi yang lebih baik, kemudian stimulasi yang juga lebih macam-macam bentuknya dibandingkan dengan katakanlah 10-20 tahun yang lalu, akhirnya memang anak-anak kelihatannya memang lebih pintar gitu ya. Dalam arti misalnya beberapa tahun sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin beberapa tahun yang lalu anak usia itu belum bisa lakukan. Akibatnya saya lihat anak-anak yang sebenarnya normal, tetapi karena tidak seunggul anak-anak yang memang lebih unggul tadi untuk ukuran zaman sekarang, orang tua jadi khawatir dan merasa, wah anak saya kok lambat, anak saya kok kurang. Dalam hal ini sesungguhnya ukurannya tuh yang mana gitu, sehingga kapan saatnya orang tua bisa mulai lah katakanlah layak untuk mulai curiga akan perkembangan anaknya memang lebih lambat. Jadi memang sungguh-sungguh lebih lambat atau hanya kekhawatiran orang tua saja dibandingkan dengan anak-anak yang unggul begitu.
1: Agak susah memang menentukan kapan kita harus menaruh perhatian ekstra kalau anak-anak ini terlambat. Tapi ukuran secara umum adalah kalau misalnya kita bandingkan anak kita tingkat perkembangannya itu masih tergolong 50% dari anak-anak seusianya, itu berarti anak ini berkembang normal. Saya ambil contoh misalnya usia 2 tahun belum lancar bicara, itu normal. Tetapi kalau sudah usia 3 tahun belum ada satu patah kata pun kecuali mama dan papa, itu yang bisa diucapkan anak, berarti anak itu ada masalah dan harus dilatih secara khusus di dalam hal komunikasi. Itu salah satu contoh. Jadi secara umum kalau misalnya anak itu masih masuk di dalam 50% itu, atau 50 atau 60% itu, maka anak itu tergolong baik, masih tergolong sehat dan normal.
0: Mungkin di tengah persaingan ini memang kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua itu bisa menilai anak kita atau anaknya itu secara keliru gitu Pak Eman. Sebenarnya normal lalu dinilai abnormal, padahal yang mestinya yang abnormal itu yang terlalu cepat atau dipaksa untuk lebih cepat, itu yang membuat orang-orang normal ini jadi tidak normal.
1: Ya, bisa ada kemungkinan itu terjadi. Ya.
0: Cuman ini Pak Eman, tadi Pak Eman katakan mengenai mainan atau apa ya. Memang lebih mudah bagi orang tua untuk membeli mainan itu, tetapi memilihkan yang tepat itu yang agak sulit, karena memang tidak semua toko mainan juga tidak mengerti kadang-kadang. Yang jualan itu sendiri tidak mengerti ini cocok tidak untuk anak usia sekarang. Oh, dia sendiri juga mungkin penjaganya itu belum punya anak. Nah itu gimana Pak Iman pedomannya? Tadi yang Pak Iman katakan bisa dilepas. Nah yang dilepas itu kadang-kadang terlalu kecil sehingga kekhawatiran orang tua nanti ditelan lalu kena mata lah itu loh.
1: Iya memang agak sulit karena pembuat mainan juga maunya untung. Nah kalau bisa ya hal-hal yang membahayakan anak jangan diberikan kepada anak. Salah satu contoh misalnya pistol-pistolan yang bisa menembakkan sesuatu beberapa waktu lalu ini pernah terjadi di Indonesia, banyak anak yang menjadi buta seumur hidup karena ketembak temannya gitu. Kemudian juga seperti tadi dikatakan, pecahan-pecahan atau komponen dari mainan yang terlalu kecil, terutama untuk anak usia di bawah 4 tahun, 5 tahun, itu jangan diberikan. Biasanya memang ada petunjuk di kotak setiap mainan tentang batasan usia, tetapi orang tua ya sebaiknya berhati-hati juga. Lebih baik membelikan mainan yang bisa mengembangkan kecerdasan anak, mengenal warna, mengenal bentuk, mengembangkan keterampilan motorik dan sebagainya. Itu yang lebih baik dibelikan buat anak. Dan terutama kalau misalnya komponen-komponen yang kecil itu berbahaya bagi anak-anak yang masih banyak menggunakan mulutnya, segala macam dimasukkan ke mulutnya atau bahkan ke hidungnya mungkin. Nah, itu cukup berbahaya dan sebaiknya tidak diberikan kepada anak.
2: Kalau tadi Pak Gunawan bicara soal penjual toko, penjual mainannya ya Pak ya. Kalau saya sering lihat justru susternya nih sekarang. Yeah. Maksudnya kalau orang tua yang punya uang kan belikan mainan-mainan yang paling modern, paling canggih, tetapi orang tua nggak pernah temenin main, suster atau pengasuh anak juga nggak ngerti. Akhirnya yang sebenarnya bisa menstimulasi ya cuma sekedar dimainkan asal-asalan, nggak optimal juga ya.
1: Iya, yeah. Dan ada satu tambahan dari saya, tidak harus kita belikan mainan. Jadi misalnya ya, anak-anak yang bisa berkembang kecerdasannya, dia bisa bermain pura-pura. Dia menggunakan seketemunya peralatan di samping dia untuk dijadikan mainan. Kain, kemudian kursi, kalau digabung bisa jadi mainan kereta-keretaan dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang sabuk itu bisa dijadikan alat pancing bagi anak-anak yang kreatif dan sebagainya gitu. Jadi tidak harus diberikan. Tadi saya berikan contoh misalnya botol sampo plastik bekas dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang murah yang biasanya kita buang, tapi tidak membahayakan anak. Jadi anak main buka tutup sampo, disambung-sambung dan sebagainya. Ini sudah merupakan latihan bagi anak.
0: Iya. Nah, tingkat kecerdasan seorang anak itu Pak Herman ya, apakah itu ada kaitannya dengan pertumbuhan rohaninya?
1: Iya, dalam arti perkembangan, kalau seorang anak itu cerdas ditambah dengan kerohaniannya baik, maka dia akan lebih berkembang lagi kecerdasannya. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa sebagai anak yang anak Tuhan yang takut kepada Tuhan itu diajarkan untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi ada konsep di sini bahwa anak yang cerdas itu tidak selalu identik dengan kecerdasan yang dihargai oleh dunia ini. Karena seringkali kalau kita berhikmat di hadapan Tuhan itu menjadi kebodohan di pandangan manusia. Sebagai contoh Rasul Paulus di sini ya. Rasul Paulus itu menjadikan hikmat dari dunia ini menjadi sampah baginya. Meskipun dia sangat cerdas dan dia belajar pada Gamaliel. Dan dia orang yang sangat berhikmat, terbukti dari ucapan Raja Agripa misalnya ketika Paulus diadili dan dia harus membela diri di hadapannya. Agripa mengatakan demikian, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Paulus mengatakan, "Aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Maka jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Jadi di sini kita menunjukkan, kita diberi petunjuk bahwa Paulus ini orang yang sangat cerdas. Tetapi Paulus tidak atau kurang dihargai oleh dunia ini.
0: Ya, jadi kecerdasan yang dihargai oleh Allah itu adalah kecerdasan yang membuat seseorang itu makin dekat atau mengenal kehendak Allah di dalam kehidupannya, itu yang terutama.
1: Iya, betul.
0: Sekalipun oleh orang-orang yang lain yang terpandang pandai dan sebagainya pun bisa dianggap sebagai orang yang tidak berhikmat gitu Pak ya.
1: Iya. Dianggap bodoh.
0: Dianggap bodoh ya. Memang kadang-kadang tingkah laku orang Kristen ini kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang-orang dunia.
1: Iya.
0: Orang-orang yang tidak mengenal hikmat yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan padahal sumber hikmat itu dari Allah sendiri kan?
1: Betul.
0: Iya. Nah, ada satu bagian

0: bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, ini penghiburan bagi kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini.
1: Ya, tetapi itu bukan berarti kita membiarkan diri kita hidup di dalam kebodohan.
0: Ya, betul ya. Pak Gunawan.
1: Karena konsep seperti ini memang sulit untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya, Pak. Ya. Tapi inilah firman Tuhan yang tadi Pak Eman katakan menghibur kita.
0: Iya.
1: Jadi kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Dan kita berharap tentunya melalui perbincangan ini orang tua lebih banyak menaruh perhatian, meluangkan waktu dan sebagainya untuk menstimulasi kecerdasan anak. Karena itu saya rasa membutuhkan banyak waktu, banyak perhatian dan ya segala macam itu, pengorbanan dan sebagainya itu saya rasa harus ada, Pak.
0: Iya.
1: Jadi Pak Eman banyak terima kasih untuk kesempatan kali ini.
0: Sama-sama.
1: Dan saya percaya perbincangan meningkatkan kecerdasan ini akan menjadi bermanfaat bagi banyak pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan lewat stimulasi dini. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya,
1: waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.
0: Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus,
2: Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku.
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?
0: Katanya lagi kepada mereka,
1: berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
0: Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya,
1: ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
0: Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.
0: Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?
3: Jawab Tuhan,
1: jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
0: Yesus berkata pula kepada orang banyak,
1: apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.

Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada edisi hari ini kembali Bapak Benny Solihin akan membacakan sebagian firman Tuhan bagi kita sekalian dan menguraikannya. Firman Tuhan pada kali ini disampaikan dari Matius 22 ayat 23 sampai 33 akan diuraikan dengan tema merasa diri benar. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya yang akan disampaikan oleh Bapak Benny Solihin, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Lydia Nur Said terlebih dahulu. Lagu ini untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, dan itu seharusnya merupakan suatu penghiburan bagi orang-orang percaya karena Allah selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius ke-22 ayat 23 sampai dengan 33. Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33 dengan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengarkannya itu takjub akan pengajarannya. Saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melaksanakannya dalam hidup ini. Saudara-saudara, peribahasa yang berbunyi tidak ada gading yang tak retak, yang berarti tidak ada manusia yang sempurna, saya pikir dimiliki oleh semua bangsa. Walaupun barangkali tidak persis sama, tetapi pengertian bahwa manusia tidak sempurna itu pasti dimiliki oleh banyak suku bangsa. Saudara-saudara, pada dasarnya kita tahu bahwa manusia itu memiliki kekurangan, bahwa manusia itu tidak sempurna. Tetapi apa yang pernah kita pikirkan lain lagi pada waktu pelaksanaannya. Saudara, jarang sekali manusia itu merasa dirinya kurang atau merasa dirinya tidak benar. Sikap menganggap diri paling benar justru sering muncul di dalam diri manusia, termasuk dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Saudara-saudara, di dalam beragama, pada waktu kita coba mempercayai Tuhan, kadang-kadang sikap merasa diri benar ini justru menjadi penghambat yang terbesar untuk kita boleh mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang demikian. Ketika mereka bertemu dengan Yesus Kristus, mereka tidak bisa menerima tentang pengajarannya. Karena sikap merasa diri benar itulah yang menjadi penghambat mereka untuk boleh menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah. Saudara-saudara, sikap merasa diri benar sering muncul dalam wujud yang pertama, menganggap diri sudah mengetahui hukum-hukum agama. Saudara, kalau kita melihat ayat ke-24, ketika orang-orang Saduki itu berhadapan dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, demikianlah pertanyaan mereka, "Guru,
Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Saudara-saudara, orang Saduki sebenarnya tidak bermaksud bertanya, tapi mereka justru bermaksud mencobai Kristus. Mereka tidak dapat menerima ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan, apalagi kalau berbicara tentang kebangkitan. Mereka tidak bisa menerima. Saudara-saudara, orang Saduki adalah teolog-teolog konservatif yang hanya percaya kepada 5 kitab Musa dan menolak kitab-kitab yang lain. Orang Saduki adalah keturunan iman Sadok. Mereka paling banyak menjadi imam di antara orang Israel, dan mereka banyak menjadi anggota Sanhedrin. Saudara-saudara, orang Saduki tidak bisa menerima Kristus, lalu mereka mencoba menguji Kristus. Namun di dalam pertanyaan orang Saduki dikemas demikian rupa. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu mengerti betul dan mengetahui betul tentang agama. Oleh karena itu, perkataan yang muncul adalah demikian. Guru, Musa mengatakan, perhatikan saudara, mereka bertanya dengan mengutip perkataan Musa. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan, kami tidak sembarangan. Kami orang yang bertahu tentang agama. Kami bukan orang yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Taurat itu. Saudara-saudara, disinilah kesulitan mereka. Dan ini merupakan kesulitan manusia pada umumnya. Seringkali yang menjadi ironi, saudara-saudara, orang yang merasa diri tahu banyak tentang agama, justru mereka paling jauh daripada Allah yang mereka percayai. Allah yang sejati itu tidak bisa dihampiri dengan perasaan sudah tahu, perasaan pandai, perasaan bahwa diri mereka itu sudah menguasai teologi. Justru di dalam kerendahan hatilah orang itu akan berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu dengan sinis berkata, saya sudah tahu semua agama sebelum kamu lahir. Tidak perlu engkau mengajarkan kepada saya. Saudara-saudara, saya merasa kasihan terhadap orang itu. Karena dahulu saya pun berpikir demikian. Saya tahu tentang Allah, saya tahu tentang agama. Tapi saudara-saudara, bertahun-tahun saya merasa diri tahu tentang agama dan tentang Allah, justru saya tidak pernah berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Sampai ketika saya merasa diri begitu bodoh di hadapan Allah dan mengaku saya perlu dibimbing dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita dengan rendah hati terus merasa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, yang selalu mau menengguk firman Tuhan dengan kehausan. Dan biarlah kita seperti Maria yang selalu duduk di kaki gurunya, dengan rendah hati menantikan firman yang datang, tanpa merasa diri lebih tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap merasa diri benar itu sering muncul dalam wujud menganggap diri orang yang kritis atau orang yang pandai. Saudara-saudara, kadangkala kesulitan kita mengenal Allah karena kita merasa bahwa orang-orang itu bodoh adanya, kurang kritis, kurang rasional. Saudara, sama seperti orang-orang Saduki merasa bodoh mengapa orang percaya kepada Kristus yang mengabarkan adanya kebangkitan. Orang-orang itu bodoh sekali.
Karena itu saudara, pada waktu orang-orang Saduki berjumpa dengan Kristus, mereka bertanya satu pertanyaan yang menjebak Kristus. Memang kalau kita lihat secara sepintas lalu saudara, pertanyaan mereka begitu kritis. Secara ringkas mereka mau mengatakan, Guru, Musa pernah mengatakan jika seseorang itu mati dengan tiada meninggalkan anak, lalu janda daripada orang itu harus ditanggung oleh adik iparnya. Adik iparnya yang laki-laki itu harus mengawini janda itu agar mendapat keturunan. Nah, kalau adik iparnya setelah kawin itu juga mati, maka adik ipar yang kedua laki-laki harus mengawini. Tapi jikalau sampai 7 orang itu mati semua, lalu tinggal janda itu, dan akhirnya janda itu pun mati. Orang Saduki bertanya satu pertanyaan yang kritis kepada Kristus. Menurut kamu, kalau bangkit nanti, janda itu menjadi istri siapa? Saudara-saudara, mereka menganggap ini satu pertanyaan yang sulit, satu pertanyaan yang kritis, yang barangkali akan memperajatkan Yesus. Saudara-saudara, memang ini satu pertanyaan yang sulit, yang tidak mudah. Dan mereka berani mengandalkan rasio mereka untuk menyerang dan menjebak Kristus. Saudara-saudara, berapa banyak manusia yang seperti ini, yang merasa dirinya pandai, dan pada waktu melihat orang itu percaya kepada Tuhan, dia tertawa di dalam hati. Dia merasa betapa bodohnya orang-orang itu mau percaya pada candu masyarakat. Betapa bodohnya orang itu. Agama itu tidak lebih daripada sekedar tongkat yang dibawa oleh orang-orang yang mulai tua, yang setengah lumpuh. Tapi bagi kami, orang yang gagah, orang yang cerdik, orang yang intelek, tidak perlu tongkat seperti itu. Dengan kata lain, tidak perlu Allah. Allah adalah rasio kita. Kitalah yang mengatur hidup kita. Kita adalah manusia yang berakal budi, pakai pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya memang orang-orang seperti inilah yang sangat sulit mengenal Allah. Orang yang merasa bahwa Allah itu tidak masuk di akal. Mereka mau menerima Allah kalau masuk di akal. Saudara-saudara, Allah itu masuk di akal atau tidak masuk di akal, Dia tetap Allah pencipta kita. Keberadaannya tidak bergantung pada penerimaan kita. Tapi saudara, kalau kita pikir apa yang dijawab Kristus, kita baru tahu betapa perbedaan yang besar sekali terjadi antara cara pikir orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dianggapnya kritis, Tuhan Yesus menjawabnya. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, mereka menganggap diri paling benar. Di depan Kristus, Kristus berkata dengan terus terang, kamu sesat. Mereka menganggap diri orang yang paling ahli. Tetapi Kristus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci. Bukan cuma tidak mengerti kitab suci, tapi kuasa Allah. Dengan kata lain, kamu sebetulnya tidak mengenal siapa yang kamu percaya itu. Siapa Allah yang sebenarnya, yang menciptakanmu dan yang memeliharamu tiap-tiap hari. Saudara, saya pikir ini merupakan satu perkataan yang keras dari Tuhan kepada orang-orang yang merasa dirinya tahu soal agama dan merasa dirinya pandai dan cerdik untuk mengukur Allah dengan pikirannya. Saudara-saudara, kadangkala Allah mempermalukan orang-orang yang pandai dan merasa diri benar dengan membuat orang-orang bodoh itu mengerti firman Tuhan secara polos, secara tulus, dan secara lugu. Kadang-kadang orang seperti itulah yang mendapat kebahagiaan hidup.
yang diremehkan manusia, tapi yang justru menemukan Allah, atau dengan kata lain dihampiri oleh Allah. Saudara-saudara, orang Saduki dikatakan oleh Kristus, kamu sesat. Mengapa dikatakan kamu sesat? Karena orang itu coba mengukur keberadaan Allah dengan keberadaan dirinya. Mereka membuat logika-logika berpikir yang kritis supaya Tuhan itu terjebak di sana, dan mereka berkata, tidak ada kebangkitan. Coba kalau bisa engkau jawab. Tetapi Tuhan berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, hai orang yang merasa diri pandai, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana nanti. Berbeda dengan pikiranmu, di sana tidak ada orang mengawinkan dan dikawinkan, karena mereka akan hidup secara roh atau seperti malaikat. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, bukankah sudah tertulis di dalam firman Tuhan? Katanya engkau memahami firman Tuhan, tetapi mengapa engkau tidak bisa mengerti dan tidak mau menerima apa yang difirmankan Tuhan? Ada kebangkitan. Saudara-saudara, Yesus mengutip satu ayat yang terkenal sekali, yakni dari Keluaran 3 ayat 6. Di situ orang Saduki dapat membaca bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa di semak duri yang menyala. Pada waktu itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara-saudara, pada zaman Musa, Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal dunia beberapa abad lamanya. Namun demikian tetaplah Tuhan menyebut dirinya Allah mereka. Hal itu berarti bahwa mereka tidak mati, oleh karena Allah bukanlah Allah daripada mayat-mayat, melainkan Allah orang hidup. Jika Allah menyebut dirinya adalah Allah orang hidup, itu berarti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tetap hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara, kematian mungkin memisahkan jiwa seseorang dari badannya, tapi bukan berarti memisahkan jiwa seseorang dari penciptanya. Abraham, Ishak dan Yakub jelas masih hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan Yesus menerangkan kepada orang Saduki bahwa kebangkitan itu ada. Orang Saduki yang merasa dirinya paling kritis, pandai, dan merasa golongan intelektual di hadapan Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Saudara-saudara, menganggap diri orang yang kritis, orang yang pandai, kadangkala menjadi kesulitan seseorang untuk mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara, saya teringat beberapa tahun yang lampau ketika seorang teman mengajak saya untuk mengunjungi seseorang. Ia berkata, mari kita pergi ke tempat seseorang yang ingin selalu berbincang-bincang soal agama. Beberapa kaum ulama sudah datang pada dia, beberapa pastor, pendeta sudah menerangkan tentang kebenaran Allah itu, tapi tidak ada seorang pun yang menang melawan dia. Saudara-saudara, saya terkejut sekali. Saya membayangkan betapa pandainya orang itu. Lalu saya berkata demikian kepada teman saya, kalau kaum ulama, pastor dan pendeta itu sudah berdebat sama dia, tidak ada yang menang, lalu buat apa engkau memanggil saya? Bagaimana mungkin saya bisa menerangkan dan menjelaskan, memenangkan perdebatan dengan orang sepandai itu? Di dalam keheranan saya bertanya, siapa sih orang itu? Saudara, jawabannya lebih mengejutkan saya. Dia berkata, orang itu seorang tukang beca. Saudara-saudara, bukan saya meremehkan seorang penarik beca,
Tapi bagaimana mungkin seorang penarik beca bisa berdiskusi dan berdebat dan memenangkan perdebatan itu dengan kaum ulama, pastor dan bapak pendeta yang mempelajari agama secara khusus? Saudara, akhirnya saya datang juga ke rumah bapak itu. Kami datang memasuki sebuah rumah yang sederhana, dan saya juga melihat tukang beca itu menyambut dengan ramah, saudara. Saya juga melihat orang yang sederhana, bertubuh kecil, namun bermata bersinar-sinar, saudara. Dia dengan antusias menceritakan dirinya dan langsung pada titik persoalan. Dia mempunyai banyak hal tentang agama. Lalu dia bertanya tentang Allah, dia berdebat tentang Allah, dia bercerita tentang Allah, dan juga pengalaman-pengalaman masa lalunya. Saudara-saudara, selama setengah jam saya hanya mendengarkan cerita dari bapak itu. Betapa antusiasnya dia, dan betapa bangganya menceritakan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, tiba-tiba saya disadarkan oleh Tuhan bahwa kesulitan yang terbesar orang ini terletak pada kesombongannya, merasa diri paling benar. Saudara-saudara, saya sendiri merasa frustrasi. Bagaimana mungkin memenangkan orang yang merasa dirinya benar? Saudara, sebelum melanjutkan perdebatan, saya berkata kepada bapak itu, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Saudara, dia menyanggupi untuk ikut berdoa. Saya kemudian membuka doa saya dan terus berdoa. Saudara, sungguh saya lupa apa yang saya katakan di dalam doa saya itu. Tetapi sungguh-sungguh pada saat itu yang saya ingat adalah saya memohon kepada Bapak agar Bapak sungguh-sungguh memberikan pengertian yang benar dan dia boleh rendah hati.

0: Tapi saya baru sadar, tidak mungkin saya menemukan Allah yang benar dengan sikap ketinggian hati seperti ini. Saya perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya memuji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menerangkan sendiri kepadanya apa yang menjadi rintangan yang terbesar untuk boleh mengenal Dia dengan benar. Saya bersyukur mempunyai pengalaman seperti ini, saudara-saudara. Satu pengalaman yang selalu mengingatkan saya untuk tidak menganggap diri pandai di hadapan Allah, mengukur Allah dengan intelektualitas yang Allah beri di dalam diri kita. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, yang merasa miskin, yang merasa bodoh di hadapan Allah. Karena orang-orang seperti itulah yang akan mengenal kerajaan Allah, mengenal diri Allah. Saudara-saudara, untuk mengenal diri Allah yang benar, tentu saja kita perlu mempunyai sikap yang benar. Jauhkanlah dari merasa diri mengetahui hukum-hukum Allah. Jauhkanlah merasa diri adalah orang yang kritis dan pandai di hadapan Allah. Saudara, biarlah kita datang dengan kerendahan hati, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, selalu siap mendengarkan kata-kata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Biarlah kita juga di dalam ketidaksempurnaan kita, kita datang pada Dia yang sempurna dengan kerendahan hati. Saya yakin Allah yang beranugerah itu akan terus mengungkapkan diri-Nya untuk semakin kita kenal. Amin.
1: Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau diajar. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar. Dan tolong Tuhan kami untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk menghancurkan kesombongan kami, menghancurkan kekerasan hati kami, atau hal-hal lain yang kami andalkan sehingga menghalangi kebenaran Tuhan menguasai hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian perjumpaan kita pada hari ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Dengan terdengarnya lagu yang berjudul Ajarlah Aku, yang dibawakan oleh vokal grup Yeriko, maka berakhir jugalah acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, dan selamat berpisah.

kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Sapaan yang terlihat sederhana sekali, tapi sebetulnya sapaan ini mengandung pengajaran teologis yang luar biasa mendalam. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sapaan Bapa kami yang ada di surga? Yang pertama, kita belajar tentang transendensi dan imanensi Allah. Keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah. Transendensi berbicara tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang hal-hal yang memisahkan Allah dari kita sebagai ciptaan. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Allah itu transenden, dia melampaui segala yang mengikat ciptaan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Makanya kita melihat dalam sapaannya Bapa berarti dekat, yang ada di surga berarti jauh. Imanen Bapa, tetapi juga transenden, yang ada di surga. Menjaga keseimbangan semacam ini merupakan keunikan kekristenan. Ada beberapa keyakinan agama yang lain yang mengajarkan bahwa Allahnya itu hanya transenden, Allahnya maha besar, maha tinggi, maha mulia. Tetapi seolah-olah relasinya dengan ciptaan itu tidak begitu dekat. Relasinya hanya Allah mengawasi ciptaan untuk melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya saja. Terlihat begitu jauh. Tetapi juga ada agama keyakinan yang lain yang mengajarkan bahwa pencipta dan ciptaan itu bisa menjadi satu dan bisa menjadi identik. Tidak ada bedanya antara pencipta dan ciptaan. Dan saudara, dua macam ekstrim ini sering ditemui di dalam sepanjang sejarah kebudayaan manusia. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa ada keseimbangan antara transendensi dengan imanensi. Allah memang Allah yang mulia, Allah yang besar, tetapi dia juga Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bisa kita sentuh, Allah yang sangat mengasihi dan menyertai kita. Itu adalah poin pertama yang kita bisa pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami. Poin yang kedua yang kita pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami adalah sifat komunal dari orang-orang percaya. Sifat komunal dari orang-orang percaya. Tuhan Yesus memakai kata ganti kami. Untuk kita semua kalau berdoa kepada Allah, maka kita memakai Bapa kami. Ini berbeda dengan ketika Tuhan Yesus berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa, dia menyebutnya Bapakku. Karena Tuhan Yesus anak Allah, berbeda dengan kita. Dia anak Allah secara natur, secara hakikat, sejak kekekalan. Memang dia diperanakan dari Allah secara kekal. Allah dari Allah, sebagaimana kita sudah sering ucapkan di dalam pengakuan kuno yang kita yakini bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus itu memang kekal, ada dari dulunya, dan dia anak Allah dalam arti yang khusus. Tidak ada yang lain yang memiliki status anak Allah seperti dia. Dia bukan diperanakkan secara biologis, tetapi memang roh-roh, Allah-Allah. Dari roh-roh, Allah-Allah. Jadi dia bukan ciptaan. Nah, kita berbeda. Kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Bersama dengan semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Bersama dengan semua orang yang sudah dibasuh oleh darah Kristus Yesus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita semua disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 jelas mengajarkan barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi otoritas, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Allah oleh karena korban Kristus di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa kami, kami. Ada unsur komunal yang ada di sana. Dan setiap kali kita berdoa bersama-sama Bapa kami, kita diingatkan, kita bukan cuma berdoa untuk diri kita, bukan cuma mengingat hidup kita, tapi juga mengingat orang-orang di sekeliling kita, mengingat komunitas orang percaya yang lain, karena kita tidak pernah sendirian, kita bagian dari komunitas orang percaya. Dan itulah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Thank you.
1: Pagi Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan, jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Bersama saya, Risti. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya dari studio berharap pendengar senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan materi Do You Know? Tentang Dewi Artemis. Pendengar, dalam beberapa bagian Alkitab, terutama di Kisah Para Rasul, pernah dicatat mengenai Dewi Artemis yang dipuja-puja. Nah, siapakah Dewi Artemis itu? Berikut penjelasannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Dewi Artemis adalah nama Yunani untuk seorang dewi yang disamakan dengan Dewi Latin Diana dalam mitologi kuno. Dalam mitologi Yunani, Dewi Artemis adalah dewi perburuan, alam liar, hewan liar, perawan, dan perbukitan. Artemis dipercaya sebagai pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan, serta merupakan dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Nama Artemis berasal dari zaman pra-Yunani, muncul dalam sastra Yunani sebagai ibu dan pelindung marga satwa. Dia digambarkan sebagai pemburu dan membawa busur dan anak panah. Dalam mitologi Romawi, dia dikenali sebagai Diana. Dan dalam mitologi Etruska, dia dikaitkan dengan Dewi Artume. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Artemis ialah anak perempuan Zeus dan Leto, serta saudara kembar dari Apollo. Penderitaan ibunya luar biasa sewaktu melahirkan dia, sehingga membuatnya menentang perkawinan. Dia merupakan dewi bulan dan perburuan, dan umumnya digambarkan sebagai pemburu yang ditemani oleh beberapa anjing. Kuilnya di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan nampaknya pemujaan kepada dewa perawan itu sudah dicampur baurkan dengan sejenis ibadah kesuburan dewi ibu dari Asia Kecil. Kuil ini ditopang oleh 1000 tiang batu utuh, dan sebagian dari tiang batu itu dipahat. Tradisi mengatakan bahwa patungnya jatuh dari langit seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-35. Dan diduga bahwa peristiwa ini menunjuk kepada suatu meteorit atau bintang yang jatuh. Plinius bercerita bahwa batu raksasa yang ada di pintu masuk konon ditempatkan oleh Artemis sendiri. Ibadah kepada Artemis dilakukan oleh imam-imam sida-sida yang disebut Megabazoi. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, dan para arkeolog sudah menemukan patung-patung yang menggambarkan dia dengan banyak buah dada. Para pengrajin perak membuat bagi penyembahannya peti-peti keramat yang menggambarkan Artemis sedang istirahat didampingi singa-singanya. Atau mungkin kuil-kuilan dari perak itu menimbulkan keributan. Tatkala Paulus memberitakan Injil di sana, tercatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama. Seruan mereka, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 28 dan ayat yang ke-34. Sudah dibuktikan oleh tulisan ukir dari Efesus yang menyebut dia Artemis besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Nantikan topik-topik menarik lainnya di program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji-muji namamu, dan juga pada sore hari ini kami mau merenungkan kebenaran firmanmu sehubungan dengan Kristus yang telah mati dan telah bangkit kembali, dan kami yang percaya kepada Kristus dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pimpin setiap kami supaya kami boleh memahami lebih jauh kebenaran firman-Mu ini. Mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus bagi setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu topik, yaitu union with Christ, yang tadi juga sudah disampaikan di Children Talk tentang union with Christ. Kita akan mendasarkan dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-6 ayat 8. Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara, bulan Januari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya membaca berita tentang Olimpiade Matematika tingkat internasional dunia yang diselenggarakan oleh International Abacus World Competition. Nah, saudara-saudara, untuk tingkat SD, sekolah dasar, Indonesia diwakili oleh seorang anak yang berumur 8 tahun, kelas 2 SD, dari NTT. Namanya cukup panjang, nama panggilannya adalah Nono. Bukan Yes Yes, tapi Nono. Yang ternyata, dia keluar menjadi juara yang pertama dari 7.000 peserta. Dia juara pertama. Juara kedua dari Qatar, juara ketiga dari Amerika. Dan yang menarik, saudara-saudara, di salah satu wawancara yang dia terima, pada waktu ditanya tentang rahasia bagaimana bisa pintar sekali, dia menjawab, ya karena Tuhan Yesus dan karena orang tuanya itu meminta dia untuk setia membaca Alkitab dan berdoa. Suatu jawaban yang menarik ya, saudara-saudara.
Tetapi yang mau saya soroti, saudara-saudara, di dalam hal ini adalah kemenangan Nono di Olimpiade Matematika itu menjadi kemenangan dari negara Indonesia. Sebaliknya, kalau sampai Nono kalah, berarti itu juga menjadi kekalahan bagi bangsa Indonesia. Karena dia wakilnya Indonesia. Nah, saudara-saudara, penjelasan seperti ini merupakan salah satu penjelasan untuk mengerti artinya union with Christ. Tadi di Children Talk, salah satu penjelasannya melalui satu pohon, ada pokoknya, ada carangnya. Tetapi saudara-saudara, union with Christ juga bisa dimengerti mengenai wakil, daripada seperti dalam kisah Nono memenangkan Olimpiade Matematika ini. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca di pasal 5 kitab Roma ayat 18 dan 19, di sana dikatakan bahwa Adam itu adalah wakil daripada umat manusia. Jadi kalau Adam menang, umat manusia menang. Kalau Adam kalah, umat manusia juga ikut kalah. Dan Adam ternyata kalah, jatuh dalam dosa. Sehingga Adam itu juga harus menerima murka Allah. Demikian juga manusia kita yang diwakili oleh Adam, karena kita ada di dalam satu dengan Adam, maka kita pun menjadi orang berdosa dan layak untuk menerima hukuman kekal di neraka. Tetapi saudara-saudara, syukur karena Roma 5 juga mencatat ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Tatkala dia menang, dia taat sempurna, itu juga diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada waktu kita itu dikatakan percaya kepada Yesus, kita ini union with Christ, kita ini jadi satu dengan Kristus, dipersatukan, maka itu berarti kematian Kristus juga diperhitungkan kepada kita. Kebangkitan Kristus juga diperhitungkan kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam Roma pasal 6 yang kita baca, kebenaran ini ditekankan di dalam ayat 8, 9, dan 10. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Ini union with Christ. Karena Kristus yang bangkit tidak akan mati lagi. Ia hanya mati satu kali saja. Kematiannya diperhitungkan ke kita, kebangkitannya juga diperhitungkan ke kita. Nah, saudara-saudara, kebenaran di mana kita itu dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya menjadi dasar bagi kita orang percaya dapat menjalani hidup yang benar. Roma pasal yang ke-6 yang telah kita baca tadi ayat 8 sampai 14. Kalau saya singkat inti beritanya di dalam satu kalimat, yaitu seperti ini. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang meresponi dengan benar persatuan kita dengan Kristus. Union kita dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, berdasarkan Roma 6, 8 sampai 14 ini, saudara-saudara, mari kita memahami lebih jauh, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Hidup benar yang meresponi our union with Christ dalam kematian dan kebangkitannya, itu hidup yang seperti apa? Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama-tama ada di dalam ayat 11, saya simpulkan sebagai hidup yang memiliki perspektif hidup yang benar. Ayat 11 mencatat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan kata memandang. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. ESV bahasa Inggris menerjemahkan consider, mempertimbangkan. Demikianlah hendaknya kamu mempertimbangkan. Ini dari kata Yunani logisomai. Kata dasarnya logikos,
di mana kata logika berasal dari kata ini. Jadi saudara-saudara, kata memandang di sini bisa kita mengerti sebagai milikilah perspektif atau cara pandang yang dipertimbangkan baik-baik. Kalau kita memahami kita ini union with Christ, maka milikilah perspektif yang kita pertimbangkan baik-baik sesuai dengan firman di dalam menjalani hidup yang benar ini. Dan saudara-saudara, perspektif itu, cara pandang, cara kita itu berpikir melihat suatu kejadian atau sesuatu hal, itu sangat penting saudara-saudara. Bahkan termasuk di dalam dunia sekuler, itu juga sangat penting saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin suka mengikuti, saya juga kadang-kadang itu mengikuti, ada seorang komedian di Indonesia, itu yang cuma memikirkan dari perspektif-perspektif tertentu, itu bisa laris luar biasa, saudara-saudara ya. Saudara-saudara mungkin tahu namanya Cak Lontong, saudara-saudara ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia itu mengatakan begini nih, saudara mungkin tahu ada peribahasa yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Tahu peribahasa itu? Lalu itu di acara Indonesia Bercanda itu orang-orang bilang tahu. Nah, peribahasa itu salah. Loh, lalu orang bertanya, salahnya di mana? Ya coba pikirkan salahnya di mana. Lalu dia kasih tahu, salahnya adalah lempar batu bukan sem bunyi tangan itu. Bunyi tangan itu plok katanya, bukan sem gitu. Nah, ini kan cara perspektif saja ya saudara-saudara ya. Ini salahnya adalah sem bunyi tangan, padahal yang benar itu plok bunyi tangan. Hanya pakai perspektif yang berbeda saja saudara-saudara, dia bisa kemudian diundang sana sini. Bahkan saudara-saudara ya, dia kemudian cerita lagi, ini kok tak ceritain banyak nih ceritanya Cak Lontong nanti ya saudara-saudara ya. Tapi satu lagi ya saudara-saudara ya, dia ceritanya begini nih dia. Ada seorang polisi menangkap dua penjahat. Yang satu pembunuh berdarah dingin, ditangkap. Lalu yang satu maling ayam, ditangkap. Nah kemudian setelah keduanya ditangkap, yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri. Apa yang akan dilakukan polisi itu? Saudara-saudara ya, orang-orang menjawabkan ya, ya dikejar dua-duanya. Lu mana bisa dikejar dua-duanya, kan dia cuma seorang diri. Oh ya, dikejar yang pembunuh darah dingin, karena itu lebih bahaya. Salah jawabannya. Pokoknya jawab apapun dibilang salah. Lalu yang benar apa? Ditanya. Ya, yang benar adalah polisi itu akan melakukan kesakitan karena ditarik kanan dan ditarik kiri. Itu dia hanya main perspektif saja ya, saudara-saudara ya. Tapi berarti perspektif cara pandang, cara pikir itu menjadi hal yang penting ya saudara-saudara ya. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tatkala kita itu dipersatukan dengan Kristus, maka kita perlu memiliki perspektif hidup yang benar. Yaitu melihat kehidupan ini sebagai kita yang ikut mati di dalam kematian Kristus, telah mati bagi dosa. Kita yang dibangkitkan bersama Kristus, kita hidup bagi Allah. Hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah, sehingga kita perlu hidup bagi Allah. Perspektif ini penting, saudara-saudara. Sangat-sangat penting. Karena misalnya, saudara-saudara, seringkali ada orang berpikir, I only live once, so I will do what I want. Saya ini hidup hanya sekali, jadi aku mau hidup itu yang menyenangkan dan membahagiakan aku. Padahal saudara-saudara, kalau kita memiliki perspektif yang benar, bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Kristus. Kita akan sadar bahwa hidup ini memang hanya sekali saja. Oleh sebab itu, aku akan melakukan bukan yang aku mau, tetapi Tuhanku yang sudah memiliki aku, yaitu Yesus Kristus, sehingga aku mau melakukan kebenaran. Saudara-saudara, ini bisa menjadi penangkal berbagai perspektif kehidupan yang salah di dalam dunia ini. A.W. Tozer pernah berkata, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan, yang menyenangkan
seringkali tapi tidak benar, dan yang benar. Kalau diperhadapkan demikian, pilihlah yang benar, karena ujungnya pasti menyenangkan yang sejati. Sedangkan yang menyenangkan tetapi tidak benar, ujungnya pasti bukan sukacita sejati. Dan untuk bisa menjalani hal sedemikian, kita perlu memiliki perspektif hidup yang benar. Kadang-kadang saya mendengar ada orang mengatakan, ya saya punya pergumulan dengan dosa-dosa tertentu, tapi saya tahu semua orang juga melakukan, jadi ya gak apa-apa lah ya kalau begitu. Padahal saudara-saudara, kalau kita menyadari perspektif yang benar, kita ini sudah ditebus oleh Kristus, maka kita akan menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai dosa yang menjatuhkan kita, meskipun banyak orang jatuh di dalam dosa. Perspektif yang salah di dalam dunia ini juga adalah melalui perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Tetapi harus sejauh apa kita itu bisa berbuat baik memenuhi standarnya Tuhan. Kita hanya bisa diselamatkan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Dan ini harus menjadi perspektif hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup yang benar. Kalau kita menyadari kita ini dipersatukan dengan Kristus, union with Christ, hal yang pertama yang patut kita miliki adalah sebagai respon yang benar, milikilah perspektif yang benar. Kita sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup kita milik Kristus, kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara, hidup benar yang meresponi kenyataan bahwa kita ini union with Christ. Hidup yang seperti apa? Bukan hanya memiliki perspektif hidup yang benar, tetapi juga, saudara-saudara, berdasarkan Roma 6 ini, kita akan menolak untuk kembali dikuasai dosa. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat dosa jangan berkuasa lagi. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa dosa itu bukan hanya suatu tindakan, tetapi ada kuasanya yang mau mencengkram saudara dan saya, sehingga kita sulit lepas, sehingga kita addicted melakukan dosa. Di pasal 6 ini saja, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata tentang dosa itu punya kuasa yang mencengkram di ayat 6, di ayat 9, di ayat 12 ini, di ayat 14. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, dosa itu masih dengan kuasanya mau mencengkram kita, meskipun kita sudah hidup di dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, dia itu sempat memberitakan pergumulan hidupnya. Dia mengatakan, aku tahu yang baik, tapi yang jahat yang sering aku lakukan. Itu kuasa dosa itu, saudara-saudara. Tahu yang baik, tahu, tapi yang salah yang dilakukan. Tapi syukur Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Di dalam Roma 7 ayat 24-25 dia berkata, tetapi syukur kepada Allah, karena di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang jauh lebih besar untuk menolong dia lepas daripada cengkraman dosa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kita ini dipersatukan dengan Kristus, union with Christ, kita akan dimampukan untuk menolak kembali dikuasai oleh dosa. Dan ini, saudara-saudara, adalah peperangan seumur hidup saudara dan saya. Tetapi saya percaya, makin kita bertumbuh dewasa, makin kita itu mau bersandar kepada Kristus, karya Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan demi
kemenangan yang indah di dalam hidup ini. Kemarin, saudara-saudara, Sabtu 8 April, ada sebuah berita yang saya dapatkan dari salah satu officer yang di send di grup WhatsApp tentang seorang mantan youth worker dari suatu gereja di South of Perth, jadi tidak jauh dari tempat kita ini, yang diadili karena didakwa melakukan pelecehan seksual. Sebetulnya saya coba baca berita itu. Berita itu sangat tidak enak, saudara-saudara, di-upload di tengah-tengah Jumat Agung dan Paskah. Seorang pria 34 tahun dikatakan di situ, ternyata beberapa tahun sebelumnya sempat melecehkan dua praremaja laki-laki juga. Jadi rupanya, saudara-saudara, ini praktek homoseksual. Saudara-saudara, waktu membaca itu saya ingat sikap yang benar terhadap orang-orang yang mempraktekkan homoseksual adalah kita harus tetap mengasihi orangnya meskipun tidak menyetujui perbuatannya. Dan kita juga tetap harus mengatakan kebenaran bahwa Alkitab itu tidak menyetujui dan mempersalahkan praktek homoseksual. Tetapi juga yang ketiga, kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa kita juga tidak lebih baik daripada mereka, karena mungkin kita tidak melakukan dosa seperti mereka, tetapi kita melakukan dosa-dosa yang lain yang juga sama mengerikannya di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita yang sudah disatukan di dalam Kristus pun kita perlu meresponi dengan benar, yaitu kita harus menolak supaya dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan itu berarti kita perlu bersandar terus-menerus kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, cucu saya ini sudah umur 1 tahun 1 bulan. Ya, bagi saudara-saudara yang belum tahu, saya ini sudah grandpa ya. Jadi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dititipkan, dan memang dititipkan tiap minggu ya. Jadi kalau hari Senin dititipkan, saya memang pas day off, saya yang suka jaga. Ya, jadi suatu kali saya ajak main dia, lalu dia itu mau menyingkirkan satu tempat tas yang isinya buku. Yang saya tahu pasti gak bisa, dia coba dorong begitu. Dan karena tahu dia tidak bisa, dia itu panggil saya begitu ya, meskipun gak jelas masih yang ngomongnya ya, tapi saya pokoknya taunya panggilnya grandpa-grandpa gitu ya. Pokoknya gak jelas tapi. Terus seperti minta tolong saya. Jadi saya tolong dia untuk pindahkan gitu ya, dia itu dorong, saya pindahkan gitu. Mungkin dia pikir dia yang bisa mindahin gitu ya, padahal karena saya. Tapi kejadian itu membuat saya berpikir, saya ini seperti cucu saya ini di hadapan Tuhan ya. Saya ingin menyingkirkan sesuatu hal, mungkin dosa-dosa yang masih mau menjatuhkan saya. Tetapi saya tahu tanpa saya bersandar kepada Tuhan, saya gak bisa, gak mungkin bisa. Saya tidak tahu saudara-saudara yang hadir di tempat ini, yang mengikuti melalui online, dosa-dosa apa yang masih seringkali mau berkuasa dalam hidup saudara. Di dalam merayakan kebangkitan Kristus ini, mari dengan kuasa daripada Kristus yang bangkit daripada kematian, dan kita sudah dipersatukan dengan Kristus, dengan bersandar kepada Kristus, kita bisa hidup berkemenangan terhadap dosa-dosa yang masih mau menguasai hidup saudara. Kalau saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa kita ini sudah dipersatukan di dalam Kristus, maka responilah dengan respon yang benar, untuk kita boleh menjalani hidup yang benar,
Bukan hanya dengan memiliki perspektif yang benar sebagai orang yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Bukan hanya menolak untuk dikuasai dosa lagi. Tetapi yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga. Berdasarkan ayat yang ke-13 dan 14. Kita bisa melihat bahwa meresponi dengan benar kenyataan bahwa kita ini union with Christ. Yaitu kita perlu menyerahkan diri kita, hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 13, saudara-saudara, di situ dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sudah perhatikan kata menyerahkan. Janganlah kamu menyerahkan. Lalu diulang, serahkanlah, serahkanlah. Kata menyerahkan di ESV itu terjemahannya present. Kalau di King James Version yield, di NIV offer, terjemahan Inggris lainnya itu bisa agak beda-beda, tetapi memang bisa diterjemahkan membawa, memberi, menghasilkan, menyerahkan. Tapi sudah-sudah saya suka terjemahan bahasa Indonesia ini. Karena terjemahan menyerahkan itu berarti ada kerelaan. Kita mau menyerahkan hidup kita. Karena kita tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit dan kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati tetapi yang sekarang hidup. Jadi ada suatu pemahaman bahwa kita ini sudah diselamatkan di dalam Yesus. Jadi serahkanlah hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Sebagai ucapan syukur karena dulu kita sudah mati sebenarnya. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Dan ayat 14 meneguhkan hal ini karena kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini union with Christ. Respon yang benar, milikilah perspektif yang benar terhadap hidup ini. Menolak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi juga serahkan diri kita menjadi senjata-senjata kebenaran dengan rela dan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang melayani hari ini, baik yang mainkan angklung, anak-anak, guru-guru yang melatih, nanti pemain-pemain angklung juga, singers, pemimpin liturgis di sini, saya yang berkhotbah, saudara yang melayani di belakang, saudara yang juga melayani melalui konsumsi, saudara yang menjadi pengurus gereja, saudara semuanya sebenarnya menjadi senjata-senjata Allah. Cuma apakah atau sejauh mana kita melakukannya dengan rela hati dan dengan ucapan syukur karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya membaca satu kisah. Satu kali ada seorang pria yang sudah menikah bertahun-tahun dengan istrinya. Satu kali pulang kerja, dia mengajak bicara istrinya. Saya mau bicara serius nih. Lalu istrinya bingung. Jarang nih dia ngajak ngomong serius. Lalu istrinya bilang, silahkan katakan. Lalu suaminya itu mengatakan, ma, saya harus jujur. Saya harus jujur kepada kamu. Saya tidak lagi mencintaimu. Sudah-sudah kaget istri itu. Tapi suami itu berkata, tapi jangan khawatir. Meskipun aku sudah tidak mencintaimu, aku akan mencukupi kebutuhan keluarga. Biaya anak-anak sekolah, biaya kamu ke salon atau kamu kemanapun, saya akan cukupi. Bahkan kita bisa tetap pergi sama-sama, liburan sama-sama, dan kita tidak usah buat surat cerai. Cuma, ketahuilah, aku sudah tidak mencintai kamu.
Saudara-saudara, kira-kira ya, ibu-ibu di sini, kalau suami ngomong begitu, kira-kira responnya gimana? Ah, ya nggak apa-apa, yang penting duitnya, gitu? Atau gimana kira-kira, saudara-saudara? Pokoknya tetap cukupi kan? Itu cukup. Atau gimana, saudara-saudara? Saya percaya, seorang istri yang normal, yang mau pernikahannya sehat, pasti tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Meskipun tetap mau mencukupi, mau melakukan banyak hal, tetapi sudah ada, tidak ada cinta, ini harus dibereskan. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa terjadi juga dengan kita umat Tuhan terhadap Tuhan. Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, jemaat Efesus itu Tuhan Yesus pernah berkata, mereka masih giat untuk aku. Mereka itu seperti juga sebagai senjata-senjata kebenaran, melayani Tuhan. Mereka belajar doktrin-doktrin, tetapi sudah kehilangan cinta kasih semula. Dan Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang mengaku Kristen yang sedemikian. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita di dalam rangka peringatan Paskah ini, kita memikirkan untuk bukan hanya menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, tetapi mari kita introspeksi diri dengan motivasi apa, dengan hati seperti apa kita melayani Tuhan. Sudah beberapa kali saya juga melakukan pelayanan, termasuk khotbah sering tiap-tiap minggu. Pada waktu hati saya ini sepertinya kok jadi hanya rutinitas. Saya minta istri saya untuk mendoakan saya, bahkan anak saya, supaya apa yang saya lakukan bukan cuma rutinitas atau mengerjakan tugas, tapi benar-benar dari hati yang mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihiku terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, dalam rangka Paskah di mana kita ini dipersatukan dengan kebangkitan Kristus dari kematian, milikilah perspektif yang benar dan terapkan itu dalam hidup kita. Tolaklah untuk dosa menguasai kita lagi, dan serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran dengan kerelaan dan dengan ucapan syukur karena keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar, mengingatkan kami, menguatkan, menghibur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit, sehingga kami tidak lagi di dalam persatuan dengan Adam yang membawa maut, tetapi di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang membawa kepada kehidupan kekal. Tuhan, kalau ada di antara kami, baik yang mengikuti, yang hadir secara fisik di sini, ataupun mengikuti secara streaming atau online, yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, yang masih ada di dalam persekutuan dengan Adam, yang akan menuai kebinasaan, hukuman kekal, Tuhan, tolong kami juga supaya Roh Kudus bekerja, sehingga kami juga boleh disadarkan dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bagi kami yang sudah percaya dan diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami ini union with Christ, kami dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, tolong kami ya Tuhan untuk boleh memegang, mengingat, memiliki perspektif yang benar atas hidup kami ini. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami bukan hidup bagi diri kami sendiri, kesenangan diri kami sendiri, bahkan kami melakukan dosa yang menyenangkan diri kami.
tetapi kami mau untuk memakai hidup kami sebagai hidup yang meninggikan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, bagi kami yang sudah dipersatukan dengan Kristus, dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, kami boleh menolak untuk dikuasai lagi oleh dosa-dosa yang seringkali masih menjatuhkan kami. Tuhan, Kau mengetahui setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dosa-dosa tertentu yang masih menjatuhkan kami. Biarlah peringatan Paskah ini boleh menolong kami untuk mau bersandar kepada-Mu dan boleh mengatasinya, sehingga hidup kami boleh hidup yang berkemenangan atas dosa. Dan tolong kami ya Tuhan, bukan hanya dimampukan untuk menolak dosa berkuasa dalam hidup kami lagi, tetapi lebih daripada itu kami boleh menyerahkan akan hidup kami ini sebagai senjata-senjata kebenaran di dalam pelayanan-pelayanan yang Kau berikan untuk kami boleh lakukan. Tolong kami untuk melakukannya dengan kerelaan hati, bahkan dengan ucapan syukur karena kami menyadari kami sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus yang mati di salib dan yang bangkit kembali. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan penguraian firman-Mu dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Jadikan kami Tuhan pelaku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Bukan Supaya Menjadi Baik. Anda mempunyai dua tetangga terdekat, yaitu Ernestine Bowell dan George Ramah. Ernestine adalah seorang wanita berlidah tajam. Ia segera mengadu kepada Anda saat bola sepak anak-anak Anda nyasar ke halaman rumahnya, karena dia bawel. Sebaliknya, George yang ramah, lelaki terbaik yang pernah Anda temui, selalu menunjukkan sikap bersahabat. Ia suka bermain bola dengan anak-anak Anda. Ia memberi Anda sayuran dari kebunnya dan siap membantu kapan saja Anda membutuhkannya. Tidakkah menyenangkan jika Ibu Bowell suatu saat bersedia menjadi pengikut Kristus? Seandainya Allah bekerja di dalam hidupnya, mungkin ia menjadi sebaik Pak Ramah. Sudah jelas bahwa ia butuh Tuhan, maka Anda berdoa untuknya. Tak pernah terpikir bahwa Anda juga perlu berdoa bagi Pak Ramah. Namun sadarkah kita ada yang salah di dalam hal ini? Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Setiap orang yang baik maupun tidak baik butuh keselamatan. Dia datang untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita melalui kematian-Nya yang penuh pengorbanan. Dia menawarkan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Saat seseorang lahir baru, ia seharusnya menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, bukan itu tujuan utama Tuhan menyelamatkan mereka. Baik Ibu Bowell maupun Pak Ramah membutuhkan Tuhan. Tanpa Dia, mereka terhilang dan membutuhkan penyelamatan-Nya, sama seperti Anda dan saya. Itulah alasan kedatangan Yesus, yaitu untuk menawarkan kepada kita kehidupan baru dari atas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Sapaan yang terlihat sederhana sekali, tapi sebetulnya sapaan ini mengandung pengajaran teologis yang luar biasa mendalam. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sapaan Bapa kami yang ada di surga? Yang pertama, kita belajar tentang transendensi dan imanensi Allah. Keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah. Transendensi berbicara tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang hal-hal yang memisahkan Allah dari kita sebagai ciptaan. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Allah itu transenden, dia melampaui segala yang mengikat ciptaan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Makanya kita melihat dalam sapaannya Bapa berarti dekat, yang ada di surga berarti jauh. Imanen Bapa, tetapi juga transenden, yang ada di surga. Menjaga keseimbangan semacam ini merupakan keunikan kekristenan. Ada beberapa keyakinan agama yang lain yang mengajarkan bahwa Allahnya itu hanya transenden, Allahnya maha besar, maha tinggi, maha mulia. Tetapi seolah-olah relasinya dengan ciptaan itu tidak begitu dekat. Relasinya hanya Allah mengawasi ciptaan untuk melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya saja. Terlihat begitu jauh. Tetapi juga ada agama keyakinan yang lain yang mengajarkan bahwa pencipta dan ciptaan itu bisa menjadi satu dan bisa menjadi identik. Tidak ada bedanya antara pencipta dan ciptaan. Nah, saudara, dua macam ekstrim ini sering ditemui di dalam sepanjang sejarah kebudayaan manusia. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa ada keseimbangan antara transendensi dengan imanensi. Allah memang Allah yang mulia, Allah yang besar, tetapi dia juga Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bisa kita sentuh, Allah yang sangat mengasihi dan menyertai kita. Itu adalah poin pertama yang kita bisa pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami. Poin yang kedua yang kita pelajari dari pendahuluan doa Bapa kami adalah sifat komunal dari orang-orang percaya. Sifat komunal dari orang-orang percaya. Tuhan Yesus memakai kata ganti kami. Untuk kita semua kalau berdoa kepada Allah, maka kita memakai Bapa kami. Ini berbeda dengan ketika Tuhan Yesus berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa, dia menyebutnya Bapakku. Karena Tuhan Yesus anak Allah, berbeda dengan kita. Dia anak Allah secara natur, secara hakikat, sejak kekekalan. Memang dia diperanakkan dari Allah secara kekal, Allah dari Allah, sebagaimana kita sudah sering ucapkan di dalam pengakuan kuno yang kita yakini bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus itu memang kekal, ada dari dulunya, dan dia anak Allah dalam arti yang khusus. Tidak ada yang lain yang memiliki status anak Allah seperti dia. Dia bukan diperanakkan secara biologis, tetapi memang roh-roh, Allah-Allah. Dari roh-roh, Allah-Allah. Jadi dia bukan ciptaan. Nah, kita berbeda. Kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Bersama dengan semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Bersama dengan semua orang yang sudah dibasuh oleh darah Kristus Yesus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita semua disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 jelas mengajarkan barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus diberi otoritas, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua adalah anak-anak Allah oleh karena korban Kristus di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa kami, kami. Ada unsur komunal yang ada di sana. Dan setiap kali kita berdoa bersama-sama Bapa kami, kita diingatkan, kita bukan cuma berdoa untuk diri kita, bukan cuma mengingat hidup kita, tapi juga mengingat orang-orang di sekeliling kita, mengingat komunitas orang percaya yang lain, karena kita tidak pernah sendirian, kita bagian dari komunitas orang percaya. Dan itulah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami.

Tapi hari ini Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Ini adalah minggu keempat dari khotbah berseri kita mengenai eksposisi surat Efesus, Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini kita bicara tentang hidup dalam kekayaan Injil. Nah saudara, begitu kita bicara tentang kekayaan di dalam gereja, banyak dari kita salah paham. Karena kekayaan seringkali dikaitkan dengan uang atau berkat ya, jasmani dan materi gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang surat Efesus katakan mengenai kekayaan di dalam Injil. Nah kita akan membaca bersama-sama Efesus 1:15-19. Ini masih doanya Paulus ya sebenarnya ya. Ini luar biasa sekali. Paulus masih berdoa untuk jemaat. Dan kita akan membacanya bergantian. Saudara dan saya membaca ganjil yang warna kuning. Saya akan membaca yang warna putih ya. Kita akan membaca yang bergantian. Efesus 1:15. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Beginilah bunyi firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Nah saya akan memulai dengan berita saudara ya. Ada beberapa kasus nyata di mana hadiah lotre, lotre besar tidak diklaim pemenangnya. Misalnya ya, di Jerman hadiah utama sebesar 11,3 juta euro yang kira-kira adalah secara rupiah itu 193 miliar. Tidak diambil oleh pemenangnya sampai 3 tahun. Setelah batas waktu pengambilan berakhir, malam tahun baru, tahun ketiga, uang tersebut dikembalikan ke kas undian. Selain itu di setiap tahunnya sekitar 2 billion US dollar. Kira-kira kalau dikurskan itu 25,3 triliun. Hadiah lotre di Amerika Serikat tidak diklaim oleh pemenangnya. Hal ini sering terjadi karena pemenang tidak menyadari kemenangan mereka atau mungkin kehilangan tiket pemenangnya gitu ya saudara. Nah apa intinya? Nah saudara, cerita-cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa memiliki kekayaan yang luar biasa dalam sekejap, tetapi dia tidak sadar akan kekayaan itu. Dan mereka menghidupi kehidupan tanpa perubahan karena ketidaktahuan atau kelalaian. Itulah sebabnya kita perlu paham hidup dalam kekayaan Injil. Bayangkan seseorang yang membeli tiket memenangkan lotre, tapi tidak pernah sadar atau lupa ngecek kalau dia itu ternyata punya kekayaan yang luar biasa besar di ujung jarinya, tapi mereka tetap hidup dengan caranya yang lama. Begitu banyak orang Kristen, kita seringkali seperti itu. Memiliki pengharapan warisan kuasa yang luar biasa, kayanya yang Tuhan kasih dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah sepenuhnya menghidupinya gara-gara gak tahu atau kalau gak sadar bahwa dia punya itu saudara. Itulah sebabnya hari ini kita akan mempelajarinya. Nah kalau saudara perhatikan, waktu kita mempelajari doa Paulus, yang menarik adalah begini saudara, Paulus tidak berdoa untuk keadaan jasmani jemaatnya. Ya, jemaat yang dia rintis, Paulus lagi di penjara. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, Paulus gak berdoa begini. Tuhan tolong mereka yang kekurangan uang. Tuhan tolong mereka yang sedang dianiaya. Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Gak gitu loh. Tetapi Paulus berdoa supaya mereka memahami kekayaan itu. Nah saya gak bilang gini ya saudara ya. Saya gak anti untuk doa tentang kebutuhan. Saya rasa Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami, di mana Yesus melakukan mengajarkan kepada kita, berilah makanan kami hari ini, jauhkanlah kami dari pencobaan yang jahat,
Tetapi di sini Paulus sedang memfokuskan doanya bahwa kekayaan rohani itu perlu kita ketahui. Jadi sang rasul berdoa agar jemaat mengenal suatu warisan kekayaan yang telah mereka miliki di dalam Kristus. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok ini sangat mencolok? Kenapa Paulus tidak berdoa tentang keadaan jasmani jemaat? Karena begini saudara, ini yang saya simpulkan setelah saya melakukan sedikit studi adalah begini. Keadaan jasmani seburuk apapun tidak akan menggoyahkan pribadi yang memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Sebaliknya, keadaan yang baik tanpa pemahaman ini hanya akan melahirkan iman yang dangkal dan iman yang rapuh yang selalu bergantung kepada naik turunnya keadaan baik buruknya situasi saudara. Banyak orang mungkin berdoa supaya Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Tuhan sembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan berikan aku terobosan dari setiap hal-hal yang menghimpit hidupku. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin supaya kita memahami bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang saudara hadapi. John Calvin di dalam komentarinya on Psalm, dia berkata begini, pemahaman bahwa kita memiliki Tuhan sebagai bagian kita, kita dapat kekurangan hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak akan kekurangan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara gak cuman hanya fokus sama masalahku ini selesaikan Tuhan. Karena di dalam hidup ini saya mau katakan kepada saudara tahun 2025 gak akan semakin baik. Loh ini pendeta kok pesimis sih? Bukan saudara. Alkitab sudah ngomong bahwa dunia akan semakin lama semakin jahat. Dunia akan semakin lama semakin rusak. Jadi kalau saudara mengharapkan dunia semakin baik, saudara menaruh pengharapan kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara akan kecewa. Tetapi disinilah kita perlu tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kejahatan, dan kegelapan ini, kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus secara rohani. Itu yang membuat saudara punya gospel confidence. Punya suatu keyakinan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yaitu siapa yang memiliki kekayaan itu? Yang kedua, apa kekayaannya? Dan yang ketiga, bagaimana menghidupi kekayaan itu? Ya, saudara ya. Jadi yang pertama, siapa yang memiliki kekayaan itu? Yang siap belajar katakan yes. Oke. Okay. Nah, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus berkata begini. Karena gini, Rasul Paulus gak pernah ketemu sama jemaat di Efesus. Dia merintis, kemudian pada saat dia menulis, dia ada di penjara. Jadi dia gak pernah ketemu. Terus dia yakin kalau jemaat Efesus itu punya kekayaan ini. Lah yakinnya dari mana? Nah, kata-katanya begini. Karena itu setelah aku mendengar, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus mendasarkan doanya akan kekayaan rohani yang dimiliki orang Kristen karena dia mendengar 2 bukti ini. Jadi dia dengar tentang kehidupan orang-orang di Efesus. Buktinya apa? Ada 2. Nah, kita akan bahas siapa sih yang memiliki kekayaan ini. Kalau saudara punya 2 ini, artinya saudara punya kekayaan itu. Oke? Okay? Yang pertama ya saudara, Efesus 1 ayat 15a, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang apa? Imanmu dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah iman di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman adalah yang utama di dalam kehidupan kekristenan menentukan seseorang adalah seorang Kristen atau tidak. Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita hidup. Hidup manusia mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Banyak orang bilang gini, yang penting itu kan bagaimana kita hidup, bukan apa yang kita percayai. No! Paulus menunjukkan bahwa pandangan ini salah. Saudara, tadi waktu saudara duduk, datang ke tempat ini, saudara cek gak kursinya bisa menahan berat badan saudara? Enggak kan? Saudara langsung main duduk aja, jegrek gitu. Kok yakin kuat? Ya secara internasional,
saudara punya iman lah. Yang namanya kursi di mana-mana standar. Saudara kan tadi duduk enggak? Lihat dulu kan? Dicoba dulu, dilihat gitu ya. Baru saudara duduk. Saudara langsung percaya. Jadi karena saudara percaya, saudara langsung naik. Langsung duduk. Saudara kenal enggak sama pilot waktu saudara naik pesawat? CityLink, Lion Air, Superjet. Kenalan dulu enggak? Lihat resumenya enggak? Tapi saudara naik aja dan bisa tidur di dalam sana. Kok bisa? Ya, saudara percaya. Itulah sebabnya saudara melakukan itu. Jadi hidup manusia sebenarnya mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan kita yang sebenarnya akan menentukan cara kita hidup. Begitu juga apa yang kamu yakini. Kamu percaya sama uang atau percaya sama Tuhan? Kamu percaya sama dirimu sendiri atau percaya sama Kristus? Keyakinan kita itu selalu menentukan perilaku kita, cara pikir kita, dan keputusan kita. Nah, apa yang kita percayai itu penting sebagai seorang Kristen. Nah, saya akan kembali ke situ nanti. Tetapi sebelumnya saya ngomong-ngomong gini. Saudara punya iman pada diri sendiri atau iman kepada Yesus? Pasti jawabannya kalau di gereja ya, iman pada Yesus gitu ya. Tapi begini saudara, banyak orang berpikir dia Kristen dan menaruh iman pada Yesus. Berpikir begini, oh cara aku ketemu sama Tuhan adalah datang ke gereja. Aku mau jadi seperti Kristus. Aku baca Alkitab. Aku hidup dengan cara Kristen. Terus Anda berpikir, Anda memiliki iman pada Kristus. Saya kasih tahu kepada saudara ya, salah. Hah? Apa yang membuat Anda menaruh iman pada Kristus, itu bukan itu. Loh kok bisa? Loh aku kan ke gereja, menaruh iman pada Kristus. Kalau saudara berpikir, saudara itu ke gereja percaya doktrin yang benar, hafal pengakuan iman rasuli, saudara hafal doa Bapa Kami. Di sini yang hafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli aja mungkin segelintir gitu ya saudara ya. Tapi kalau saudara berpikir itu yang membuat saudara selamat, saudara menaruh iman pada diri sendiri. Loh kok bisa pastor? Iya. Karena begini saudara. Saudara tadi angkat tangan, great is thy faithfulness. Dan saudara pikir gara-gara saudara melakukan itu, saudara menaruh iman pada Kristus. Salah. Loh kok bisa? Karena begini saudara, orang yang menaruh iman pada Kristus adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang menaruh iman pada Kristus adalah orang yang sadar bahwa dia akan binasa. Dia tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya seseorang manusia, dia adalah orang yang berdosa. Oh tapi kan aku orang baik, aku gak memperkosa. Hatimu penuh dengan kejahatan. Itulah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus tahu bahwa Tuhan yang menghampiri saudara. Tuhan yang cari saudara. Tanpa Kristus kita gak bisa selamat dan datang kepada Tuhan. Saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Waktu saudara percaya kepada Kristus, itu yang mendorong saudara untuk ibadah. Itu yang mendorong saudara untuk baca firman. Itu yang mendorong saudara untuk angkat tangan waktu berkata, great is thy faithfulness. Jadi itu iman kepada Kristus. Kalau iman pada diri sendiri, saudara pikir ibadahmu yang menyelamatkanmu. Angkat tanganmu yang menyelamatkanmu. Persembahanmu yang menyelamatkanmu. Itu iman pada diri sendiri. Rasul Paulus berkata, kamu harus sadar. Imanmu bukan pada dirimu sendiri. Tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalahnya sekarang saudara, imannya ke siapa? Ada banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang Kristen. Tetapi sebenarnya imannya pada dirinya sendiri. Jadi, kalau saudara percaya bahwa saudara tidak bisa selamat hanya karena karya Kristus di kayu salib dan hanya karena kasih karunia-Nya. Dan itu yang mendorong saudara untuk berdoa, itu yang mendorong saudara untuk beribadah. Saudara menaruh iman pada Yesus Kristus. Apalagi bukti yang kedua? Bukti yang kedua adalah ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan baca sama-sama 1, 2, 3 yang digaris bawahi tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oh ternyata iman saja itu percaya saja itu ternyata kosong. Karena iman itu pasti
ada buktinya. Buktinya apa? Kasih kepada sesama orang percaya. Kasih tanpa memandang latar belakang adalah bukti dari iman sejati. Kasih yang seperti ini menunjukkan perubahan hati oleh Injil. Menghancurkan keinginan untuk merasa lebih unggul dari kelompok lain. Nah, kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, kekristenan yang sejati itu yang ini atau yang ini, saudara? Banyak orang bilang, iya dong, iman plus perbuatan dong, harus kasih makanya, gak bisa kayak gitu. Atau iman yang menghasilkan kasih atau perbuatan. Ya tentu saja kalau tadi saudara mendengar penjelasan saya, karena saudara menaruh iman di dalam Kristus, maka sebenarnya bukan yang putih ya, tetapi yang kuning. Iman yang menghasilkan kasih dan perbuatan. Tapi kan saudara begini kan, ada orang yang bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu? Aku aja yang bukan Kristen gak kayak gitu. Aku aja orang yang pendeta kok kayak gitu. Aku aja yang orang biasa aja gak kayak gitu. Apakah perbuatan kita semua sudah sempurna? Tentu saja tidak, semuanya masih ada dalam progres. Karena begini saudara, saya mau nanya sama saudara. Petrus, murid Kristus. Thomas, murid Kristus. Kok Thomas masih bisa ragu? Kok Petrus masih bisa menyangkal? Kalau kita lihat Daud, orang yang dipilih Tuhan, katanya orang yang paling menyenangkan hati Tuhan. David is a man after God's own heart. Favoritnya Tuhan katanya. Tapi dia berzinah kok seperti itu. Orang a man after God's own heart kok masih bisa melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara. Semua kita pernah gagal. Gagal dalam perbuatan. Lah terus apa yang menjadi perbedaan? Perhatikan, saudara. Apa yang membuat perbedaan iman yang menghasilkan perbuatan meskipun perbuatannya masih jatuh bangun. Perbuatannya masih belum sempurna. Karena ada orang bilang, ya sudahlah perbuatan kan gak peduli. Udah gak terlalu diperlukan. Yang penting kan iman. Ya sudahlah. Yang pokoknya yang Tuhan tahu hatiku lah gitu ya. Nah, Tuhan tahu hati kita tuh hati yang seperti apa? Yang kalau jatuh bangun itu masih dalam progres, itu iman yang terus menghasilkan perbuatan itu seperti apa? Perhatikan saudara. Jonathan Edwards di dalam bukunya Religious Affection, dia bilang begini. Tanda sejati dari kelahiran baru adalah kesedihan yang mendalam atas dosa. Masih bisa berdosa gak? Boleh dijawab? Bisa. Tapi kesedihan yang mendalam atas dosa. Artinya hatinya pengen bertobat. Bukan karena rasa takut akan hukuman. Tetapi karena penghinaan terhadap Allah yang kudus. Seorang yang telah lahir baru membenci dosa karena ia telah mengecap manisnya kasih Allah. Amin, saudara. Jadi kalau hati saudara gak nyaman dengan dosa, saudara masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi jatuh bangunmu dalam dosa tidak menghilangkan keselamatanmu. Karena jatuh bangunmu di dalam dosa, itu mendukakan hatimu. Dan ini mendorong saudara untuk bertobat. Mendorong saudara untuk bisa terus hidup mengasihi Tuhan. Martin Luther berkata begini, kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Jadi reflektifnya di poin yang pertama adalah begini. Apakah saudara memiliki iman yang sejati kepada Kristus? Bukan pada usahamu sendiri. Apakah saudara bersandar sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa? Kalau orang melihat hidup saudara, apakah mereka bisa lihat bukti dari iman dan kasih itu? Apakah saudara hanya mengasihi orang-orang yang mirip sama saya? Yang sosial sama, ras sama, pendidikan sama, atau saudara juga belajar mengasihi mereka yang berbeda secara budaya, sosial, dan ekonomi. Kenapa? Kalau segala sesuatu karena kasih karunia, kamu mau sombong apa? Apa yang bisa kita sombongkan? There's nothing that we can boast about. Amin, saudara. Jadi itu adalah yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa kekayaan itu? Jadi iman dan perbuatan, iman yang menghasilkan perbuatan. Bukan iman dan perbuatan, tapi iman yang menghasilkan perbuatan. Imannya kepada siapa? Bukan pada diri sendiri,
tapi kepada Kristus. Itu adalah tanda orang yang punya kekayaan ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa kekayaannya ya, Saudara ya. Efesus 1 ayat 18a. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bahasa Inggrisnya, that you may know what is the hope to which He has called you. Jadi ternyata begini, Saudara. Kita mempunyai kekayaan, salah satunya adalah apa? Kita punya pengharapan dalam panggilannya. Wih, apa itu? Abstrak sekali. Perhatikan, Saudara. Paulus berdoa agar jemaat mengetahui pengharapan dalam panggilan Allah yang sepenuhnya didasarkan pada kasih karunia Tuhan dan bukan pada usaha manusia. Dia tidak berkata pengharapan dari panggilan kita, bukan. Tetapi pengharapan dari panggilannya. Apa artinya? Ada satu pengharapan yang muncul dari tahu bahwa Tuhan itu panggil saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, ayo katakan, ayo semuanya, semuanya, semuanya, semuanya. Kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, tahukah saudara? Saudara itu ya, percaya Tuhan itu bukan kayak saudara milih mau beli HP mana. Oh, ini ada, wis, pokoknya ngomong-ngomong anu merek ya, Saudara ya. Oh, Oppo, Huawei, Samsung, iPhone gitu. Terus apalagi lah? Terus Saudara, iki api yo, iki yo kurang lah. Oh, Saudara research, koyo isim paling masuk akal aku tak beli merek ini. Saudara jadi Kristen. Saudara diselamatkan. Itu bukan seperti kayak research mau beli produk apa. Bukan. Tapi kalau firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang memanggil dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Wih. Saudara dan saya ini dipanggil. Bukan saudara yang milih. Bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Nah, ada satu ayat di mana Rasul Paulus menjelaskan secara gamblang apa sih maksudnya panggilan itu. 1 Korintus 1 ayat 26-31, saya ajak kita semua baca pelan-pelan. Oke, Saudara ya? Saya bacakan dulu. Ingat saja, saudara-saudara, ayo baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu apa? Dipanggil, katakan sama-sama, saya dipanggil. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini dipanggil. Nah, ya Saudara. Lihat, terus habis itu Rasul Paulus mau memperjelas. Kamu dipanggil itu bukan karena kamu ganteng. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu pinter. Lihat. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang apa? Bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dengan kata lain, ini halus ya ngomongnya. Tapi Rasul Paulus mau ngomong gini. Kamu itu bukan orang pinter. Kamu itu biasa-biasa. Kamu bukan orang berpengaruh. Kamu bukan orang terpandang. Tapi lihat ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. Apa yang gak terpandang. Yang terpandang itu kan yang sosialita, jet set, kaya, berpengaruh. Tapi apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, ayo baca sama-sama. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gak boleh sombong. Karena semuanya karena kasih karunia. Kamu dipanggil. Tetapi oleh dia, oleh Bapa di surga, kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan meskipun kamu gak benar, dia benarkan kamu. Ia menguduskan meskipun kamu gak kudus, dia kuduskan kamu. Dia menebus kita meskipun kamu gak layak ditebus. Karena itu seperti ada tertulis. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa Tuhan memilih saudara. Aku dipanggil, saya gak layak dipanggil. Jadi saudara, kita harus sadar. Kalau saudara itu dipanggil,
itu bukan karena saudara ini hebat, bukan karena saudara layak, no. Makanya dikatakan pengharapan dalam panggilan itu. Karena apa? Kata pengharapan itu berarti apa? Ada keyakinan, ada jaminan, ada keteguhan, ada keberanian. Saya terjemahkan bebas, ada confidence, ada gospel confidence. Nah, confidence yang model ini tidak membuat kita sombong. Karena confidence yang model ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan pilih kamu, Tuhan manggil kamu, bukan karena kamu baik, bukan karena ada kamu bijaksana, bukan karena kamu punya kualifikasi, namun hanya karena Allah memutuskan untuk mengasihi kamu menurut kerelaan kasih karunia-Nya untuk kemuliaan-Nya. Jadi saudara, mengetahui bahwa Allah memanggil kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya memberikan apa? Confidence. Ada suatu keyakinan, keberanian, dan kerendahan hati. Artinya gini loh saudara, artinya gini. Saudara gak bisa ngomong gini. Kalau ketemu sama orang yang susah bertobat, orang yang pokoknya, wah ini gak mungkin lah, kalau dia bertobat ini keajaiban gitu saudara. Saudara gak bisa ngomong gini, sangel-angel gitu, gak bisa. Maaf nih ya yang Jakarta gitu ya, berat lah berat, dia gak mungkin berubah gitu. Saudara, waktu saya ketemu sama teman-teman SMA saya, mereka semua kaget. Hah, Michael jadi pendeta. Dia itu dulu pendeta cabul. Ini sekarang jadi pendeta Injil gitu saudara. Coba saudara lihat. Kalau saudara lihat Paulus. Paulus itu loh orang yang nangkepin orang Kristen. Paulus itu loh orang yang memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Kalau ada kategori orang yang susah bertobat, angel. Nah itulah Paulus. Jadi kalau saudara lihat orang dan bilang, oh, membutuhkan sebuah keajaiban untuk orang itu bertobat. Coba lihat kaca. Itu keajaiban kalau saudara juga bertobat. Jadi bersyukurlah. Saudara dipilih, saudara dipanggil. Bukan karena kamu cantik, pinter, ganteng. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik buat saudara, amin. Nah selanjutnya saudara, kekayaan apa lagi? Yang di garis bawah itu. 1, 2, 3, baca sama-sama. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah ini susah dimengerti ya. Saya sampai cari bahasa aslinya. Saya sampai cari buku-buku lain untuk menstudi ini. Apa maksudnya? The riches of his glorious inheritance in the saints. Wow. Ini kekayaannya adalah kekayaan warisannya yang mulia, yaitu orang-orang kudusnya. Maksudnya gini, saudara. Ini perhatikan, ini adalah berita yang sangat mencengangkan waktu saya ngerti ini. Ya ampun, kok bisa ya? Orang-orang kudus seperti saudara dan saya, meskipun saudara belum kudus secara total, tapi saudara dikuduskan oleh Kristus. Jadi Allah Bapa melihat saudara kudus karena kekudusan Kristus ada di dalam diri saudara. Makanya saudara disebut orang-orang kudus. Rasul Paulus ngomong sama orang Korintus yang hidupnya gak karu-karuan, hai orang-orang kudus di Korintus. Hai orang-orang kudus di Efesus. Lah padahal hidupnya masih kacau. Kenapa disebut orang-orang kudus? Itu adalah gereja. Dikatakan begini, orang-orang kudus adalah warisan Allah dan kekayaan Tuhan yang mulia. Ini adalah salah satu pernyataan yang paling mencengangkan di Alkitab. Kenapa? Sang pencipta alam semesta memandang umatnya, gerejanya sebagai hartanya yang paling berharga. Ini berita yang sangat mengejutkan. Kalau ini belum membuat Anda terkejut, izinkan saya memberikan ilustrasi ya. Saudara tahu Elon Musk? Ya, semuanya tahu. Tesla ya. Kalau Anda pahami, dia itu kekayaannya 432 miliar dolar. Coba hitung nolnya berapa itu enggak tahu sebenarnya. 432 berapa? Juta ya. Oh, pokoknya 432 billion itu banyak nolnya. Bayangkan saudara diundang untuk jadi tamu di ulang tahunnya dia. Terus Anda harus bawa hadiah. Kalau diundang harus bawa hadiah. Lah kira-kira kamu mau ngasih apa ke Elon Musk? Yang membuat dia berkata begini. Waduh Michael Christian, kamsya yo. Ini harta loh buat aku. Kira-kira ngasih apa? Saya mau tanya sama saudara. Dia punya semua, saudara. Apa yang dapat kita berikan
kepada Elon Musk sehingga Mas Elon bisa ngomong, ini harta karunku. Ini harta karun sungguhan. Ciami ini ngasih kayak gini nih. Apa yang bisa kita kasih? Gak ada, saudara. Karena dia punya semua. Apa yang kita bisa berikan kepada Allah, Sang Pencipta? Pertama-tama hal yang paling mencengangkan di sini adalah Paulus berkata adalah sangat sesuatu bahwa Sang Pencipta, pemilik alam semesta, menganggap kita, saudara, dan saya yang pas-pasan, yang gak jelas, dianggap sebagai harta spesialnya, sebagai warisannya, sebagai permatanya. Apa itu? Gereja. Kok bisa? Kalau saudara perhatikan di ayat 23 dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Baca sama-sama. Kepenuhan dia. Kepenuhan di sini adalah katanya pleroma. Ini luar biasa. Kata-kata ini berarti penggenapan. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. Paulus berkata Allah telah begitu mengikatkan dirinya dengan gerejanya sehingga kita gerejanya, saudara dan saya, adalah bagaimana dia menunjukkan kepada dunia kemuliaannya. John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia berkata begini, di dalam bab 3, butir kedua, dikatakan Tuhan tidak membutuhkan kita sebenarnya. Tapi dia memilih kita untuk jadi warisannya agar melalui kita kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh dunia. Wow. Jadi artinya begini, saudara. Kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai warisan kita, namun kita juga menjadi warisannya Tuhan. Artinya Tuhan mengikatkan kemuliaannya pada kita. Tuhan menyebut kita umatnya sebagai kemuliaan warisannya. Gereja adalah umatnya. Adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, hikmatnya, kuasanya kepada dunia. Kalau saya bisa kasih sedikit ilustrasi di sini, sebagaimana permata memantulkan cahaya, demikianlah hidup kita dirancang untuk memantulkan kemuliaan Allah. Kalau saudara ngerti begini, jangan pakai hidup kita untuk hal yang sia-sia. Amin, saudara. Kalau saudara sadar siapa kita, aduh Tuhan, kok bisa ya? Untuk apa kita hidup dalam hal-hal yang gak berguna, hidup dalam dosa? Kalau saudara tahu ini, kenapa kita khawatir tentang apa yang orang lain katakan tentang Anda? Apa yang mertuamu katakan, apa yang menjadi status manusia, kenapa kita khawatir? Kenapa kita marah waktu kita dihina, wong pendapat orang yang paling mulia yaitu Tuhan sendiri menganggap saudara menjadi kemuliaannya, warisannya. Wow. Kalau kita memiliki status yang melampaui semua orang penting di seluruh dunia ini, bukan karena saudara ini layak, bukan karena saudara ini penting, mestinya tidak butuh, tidak layak, tidak berharga, tetapi dia yang paling berharga, bayar harga buat saudara, supaya saudara yang sangat tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Itulah warisan kita. Jadi kalau Tuhan menganggap saudara adalah warisannya, masa saudara dibuang? Gak mungkin. Masa saudara ditinggalkan sendirian? Tidak mungkin. Malah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, termasuk masalah-masalahmu, pergumulanmu, itu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, ini adalah terakhir dari kekayaan itu, yaitu kuasanya yang hebat dan tak tertandingi. Kalau saudara baca di dalam penjabaran kuasanya ini ya, ada tiga hal. Saya akan bacakan satu-satu, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Maksudnya apa? Ini kuasanya luar biasa hebat, saudara. Kalau tadi saudara kan dipanggil. Lah dipanggilnya pakai apa? Kok bisa saudara ini kan jahat. Saudara gak peduli Tuhan. Saudara memberontak Tuhan. Saudara egois. Saudara penyembah berhala. Jangan dikatakan penyembah berhala itu patung ya. Tapi berhala itu adalah apapun yang selain Tuhan. Lah gimana saudara bisa dipanggil? Pakai kuasa. Artinya gini. Kuasa
yang Tuhan gunakan untuk mengubah dan membuka hati saudara. Mengubah Anda dari mati rohani jadi kehidupan orang yang dulunya menolak Tuhan, kok bisa terima Tuhan? Jadi kalau saudara sekarang itu bisa percaya Tuhan, itu karena ada kuasa yang buat saudara bisa mampu percaya. Ini luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, Lydia waktu dengar, Lydia itu seorang pedagang yang sangat kaya raya, waktu dengar Paulus, ada firman Tuhan, Tuhan membuka hati Lydia. Wih, hatinya dibuka. Ada kuasa yang membuat Lydia bisa mendengar firman dan percaya dan memperhatikan Paulus. Wow. Jadi hari ini kalau saudara bisa percaya, itu karena kuasa Tuhan menjamah hati saudara. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah hati saudara, saudara tidak bisa menolak. Inilah yang dinamakan irresistible grace. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau saudara bisa percaya, itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, itu karena kuasa Tuhan, bro. Gitu loh saudara ya. Amin. Jadi hari ini kalau saudara ada di sini, saudara bisa percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, lihat dikatakan gini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, yaitu Kristus, di antara orang mati, dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa ini membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apa signifikansinya? Artinya gini, Paulus menggambarkan kebangkitan Kristus sebagai bukti yang luar biasa dari kuasa Tuhan. Ini adalah kuasa yang mengalahkan apa? Mengalahkan dosa, mengalahkan kematian maut, mengalahkan apa? Neraka. Karena waktu Yesus bangkit, dia mengalahkan. Kunci neraka dipegang sama dia. Artinya kuasa ini luar biasa. Mengalahkan dosa, maut, dan neraka. Dan yang ketiga adalah apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya begini saudara, kuasanya ini, yang ketiga adalah yang pertama membawa kita percaya. Yang kedua, membangkitkan Kristus, ngalahin dosa, ngalahin kematian, ngalahin neraka. Yang ketiga, menobatkan Kristus sebagai Raja, memerintah segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bagi kemuliaan Tuhan, bukti kebesaran Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ini adalah warisan kita. Artinya begini saudara, saudara bisa sakit. Saudara bisa kehilangan cuan. Saudara bisa punya masalah keuangan. Saudara bisa punya apa saja yang tidak enak di dalam kehidupan. Saudara pikir Tuhan gak bekerja. Tapi let me tell you, kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saudara. Tidak bisa dipisahkan dari hidup saudara. Karena kuasa yang sama yang membuat saudara percaya, itu juga terus bekerja dalam hidup saudara. Bahkan melalui kedukaanmu, melalui pergumulanmu, melalui kegagalanmu, melalui kesuksesanmu, Tuhan terus bekerja. Tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara saya

punyanya Bu Simangunsong, terus sofa punyanya Pak ini, terus air fryer itu udah punyanya ibu siapa. Jadi biasanya kalau ada orang Indonesia pulang, itu orang Indonesia semua pada datang, ada barang-barang apa yang kita bisa beli gitu supaya, karena dapat murah gitu. Lah kita semua sudah dijual, kulkas dijual, panci dijual, semua udah dijual, tapi saya bilang bayar dulu tapi nanti ambilnya 2-3 hari sebelum kita pulang. Nah saudara tahu apa yang terjadi? 3 minggu sebelum saya pulang, itu saya lagi pelayanan di San Francisco, tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya, papa meninggal. Sebelum kebaktian ketiga, mandi di kamar mandi, dia kena brain aneurysm. Waduh, saya kaget, saya tengar-tengar. God, Tuhan kamu ini prank saya ya? Kalau itu terjadi 6 bulan sebelumnya, mungkin saya cancel. Ya saya pulang pasti, tapi gak jadi pindah gitu loh. Lah kan saya pindah untuk pelayanan sama beliau. Nah ini semua pada waktu itu saya berduka, saya merasa gimana, terus saya telpon istri saya, semua segala macam. Wah kita cepet-cepetan, jadi orang-orang yang sudah siap untuk ngambil barang-barang kita 3 minggu lagi, itu kita telponin. Wah malam itu truk-truk datang, bawain semua, rumah kita kosong, kita packing semua segala macam dengan menangis dan dengan kesedihan pada saat itu, dan kita akhirnya pulang. Tapi melihat itu semua, pada waktu itu saya gak bisa lihat rencana Tuhan. Saya pikir Tuhan malah meninggalkan saya. Dan pada waktu itu saya baru tahu juga, ternyata gak lama kemudian mama saya itu sakit jantung. Saudara, ada 5 arteri itu 98%, 99% itu semuanya tersumbat semua. 99% 3, 98% 1, yang satunya 90%. Ini harus bypass surgery. Waduh. Lah terus gak ada gembala sidang, sopo sih jadi gembalai. Waduh, saya dapat surat juga, papa ternyata 3 bulan sebelumnya sudah menulis surat wasiat untuk saya dibantu untuk pindah sinode. Jadi kayak saya dipojokkan, tapi pada saat itu saya marah sama Tuhan. Saya gak mau deal sama om-om-om ini, gak mau saya. Saya mendingan di Amerika aja. Ini kan semuanya om-om semua gitu ya. Teologinya beda, segala macam. Waduh, saya gak mau. Saya mendingan di Amerika aja gitu. Tapi pada waktu itu saya marah. Tapi sekarang saya lihat ke belakang. Saya lihat Tuhan itu tahu. Tuhan tahu watak saya. Tuhan tahu keadaan om-om ini. Tuhan tahu keadaan orang tua saya. Tuhan tahu apa yang Indonesia butuhkan. Surabaya butuhkan. Gibeon butuhkan. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan bekerja. Sekarang saya lihat. Ya ampun. Tuhan tuh baik ya. Beberapa tahun sebelum itu, saya mengalami kebangkrutan. Pada waktu saya mengalami kebangkrutan, saya gak ngerti Injil. Yang saya tahu teologi kemakmuran. Pada waktu itu saya marah-marah sama Tuhan. Tapi setelah saya menemukan Injil, beberapa tahun kemudian waktu saya melihat ke belakang, wih, aduh Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikanku. Untuk kemuliaannya dia. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Kalau ada orang bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kuasanya yang hebat itu terus bekerja. Dari kamu percaya sampai nanti kamu dipanggil Tuhan, tidak akan pernah berhenti bekerja dan terus bekerja untuk kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Lewat kegagalanmu, lewat kedukaanmu, lewat tangisanmu, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, setiap pintu yang terbuka dan tertutup, setiap keputusan dalam sejarah berada di bawah kuasa kendali Allah untuk menopang umatnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin, saudara. Apakah saudara hidup dengan kesadaran ini? John Owen berkata begini, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah, bahkan yang terkecil sekalipun, untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan semua kebaikan ini ditujukan bukan untuk kita, namun supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Reflektifnya saudara, apakah saudara paham sih pengharapan yang kita miliki dalam panggilan Kristus? Paham gak sih? Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan yang manggil saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara. Apakah pengharapan itu memberikan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian hidup?
dapat gospel confidence.

Disgusting. Bagaimana identitas kita sebagai warisan Allah mengubah cara kita melihat diri kita dan orang lain? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kuasa Allah bekerja dalam kehidupan bahkan di tengah kelemahanmu, di tengah tantangan-tantangan kehidupan itu? Kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara ya, saya hampir selesai. Bagaimana menghidupi kekayaan itu? Jadi saudara, semua kekayaan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada Anda, namun banyak dari kita itu seperti pemenang lotre itu. Udah tahu ini punyamu, gak dihidupi. Atau bahkan ya baru tahu hari ini. Gimana caranya kita menghidupi itu? Nah, di sini saudara kita harus baca di ayat 17 sampai 18a. Baca pelan-pelan ya, sama-sama ya. Are you with me? Yes. Oke, okay, kita baca sama-sama. Ya, bagi saudara yang mungkin pengin tahu, ya kita sama-sama belajar. 1 2 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Mengenal Dia, katakan sama-sama mengenal Dia. Ini bicara tentang pengenalan, katakan sama-sama pengenalan. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Kenal Tuhan. Saudara, agama Kristen adalah salah satu agama yang satu-satunya bicara. Kalau saudara baca Alkitab, itu bukan tentang perintah yang diikuti. Kalau hanya tentang perintah yang diikuti, 10 perintah Allah cukup. Kenapa kok ada 66 kitab? Bicara tentang Tuhan untuk saudara. Supaya saudara bukan cuma hanya taat, tetapi kenal. Katakan sama-sama kenal. Kenal. Kalau saudara kenal, saudara tahu isi hati Tuhan, taat itu pasti akan ikut. Saudara akan dengan sendirinya taat. Karena apa? Saudara kenal. Saya kenal papa saya dulu. Papa saya seorang dokter. Papa saya menyayangi saya. Kalau saya gitu, langsung papa, sini. Kenapa kamu kok batuk? Dari tadi papa dengar kamu batuk. Dia keluarin sentolop. center. Ceklek gitu. Buka mulut. Gitu. Langsung. Oke, kamu minum. Itu apa isinya, Pak? Papa dulu ngasih ini, apa namanya? Saya enggak mempertanyakan dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Dia tahu yang terbaik buat saya. Saya langsung percaya. Saya langsung minum. Ini ya, 3x1. Habis makan. Kenapa kok enggak sebelum makan aja? Saya argue sama papa, enggak. Saya langsung percaya, saya langsung taat. Kenapa? Karena saya kenal. Saudara kenal enggak sama Tuhan? Kenapa kok saudara suka mencurigai Tuhan? Kenapa kok saudara suka bimbang? Karena saudara enggak kenal. Karena saudara enggak tahu. Saudara punya masalah dengan masa lalu. Mungkin sama papamu, sama orang-orang otoritas. Makanya saudara lihat Tuhan persis seperti ngelihat orang-orang yang punya masalah itu. Tapi Tuhan kita gak seperti itu. Kenapa kita suka mencurigai Tuhan? Karena kita gak kenal. Makanya Paulus bilang, berdoalah. Doa adalah sarana untuk kita mengenal Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita roh hikmat, menerangi hati kita agar kita paham, agar kita kenal. Dari mana kita bisa kenal? Renungkan firman Tuhan. Buka Alkitab, ambil Alkitab, baca firman. Nah, waktu Anda dengar begini, Alkitab mana gitu ya, Saudara. Doa mana? Please, dengerin. Kekristenan, waktu kita baca Alkitab, itu bukan bicara tentang seperangkat peraturan yang harus diikuti agar saudara diberkati dan terhindar dari kutuk dan masalah. Bukan. Tapi kita baca, kita berdoa, kita Bible study. Makanya ini sampai ada renungan harian. Download Gibeon app, renungan harian. Saudara baca, itu ada ayatnya, tinggal diklik. Diklik gini, langsung keluar ayatnya. Seret. Bacaan. Baca bukan untuk gini, apa ya yang aku harus lakukan supaya hari ini tenderku lancar. Bukan gitu. Kita baca supaya kita kenal hati Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan. Bukan hanya mengetahui, tetapi mengenal. Karena gini loh saudara, banyak orang Kristen itu Krislam dan Bukris. Tahu Krislam dan Bukris?
Bukhris itu Buddha Kristen, Krislam itu Kristen Islam. Maksudnya apa? Campur-campur. Jadi dia kalau baca itu kayak ke Gunung Kawi, itu masih campur-campur. Apa yang aku harus lakukan untuk supaya dapat sesuatu dari Tuhan gitu ya. Semuanya praktikal, bukan. Rasul Paulus berkata gini, segala sesuatu ku anggap rugi, segala sesuatu ku anggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Saudara kenal gak? Makanya saudara berdoa, saudara renungkan firman Tuhan, ambil Alkitab, baca firman, tuliskan bagian mana yang mengena. Maksudnya supaya apa? Supaya saudara tanya, kalau misalnya ya, baca Alkitab, jangan hanya cari prakteknya. Habis baca Alkitab, aku harus ngapain ya? Aku harus lakukan apa ya supaya keluar dari masalah? No. Jangan gitu. Tapi tanya, bagaimana hati Tuhan dinyatakan melalui ayat-ayat ini? Apa rencana Tuhan melalui kejadian ini? Siapa Yesus di sini buat saya? Apa hikmah dari cerita ini tentang kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Bagaimana saya melihat kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya saat ini? Apa yang perlu dikalibrasi dalam hatiku? Itu loh saudara. Amin saudara. Inilah gospel confidence yang saudara dapatkan. Sehingga apa? Saudara gak hidup sendirian juga. Jangan cuman hanya berdoa dan firman Tuhan sendirian. Diskusikan sama istri, sama suami. Kemudian apa? Diskusikan dalam komunitas. Wah, nanti saudara. Wah, lah promo program gereja. Let me tell you. Ini bukan program gereja. Kalau program gereja, saya akan bilang, semua CG harus memungut persembahan, setor ke pusat. Coba yang ikutan CG. Ada persembahan? Nggak ada. Malah dikasih budget, saudara. Malah dikasih budget, kok bisa? Kalau mau program gereja dan bisnis gereja, paling gampang panggil artis, panggil pembicara yang ngerti dukun santet, segala macam, rame. Tiap kali persembahan dua kali. Pernah persembahan dua kali? Nggak ada itu semua. Ini bukan bisnis, saudara. Aduh, kadang-kadang saya ini garuk-garuk kepala. Memang banyak yang seperti itu. Tetapi kita ini melakukan ini semua untuk apa? Supaya saudara kenal. Setiap kali kalau ke Gibeon pasti saudara, ini gereja ngomonginnya apa? Alkitab, the Bible, eksposisi. Selalu, kenapa? Supaya saudara kenal. Dan kemudian apa? Jangan jauhkan diri dari ibadah. Bukan untuk apa-apa. Satu tahun cuma 52 minggu, saudara. Hatimu perlu dikalibrasi. Ini semua namanya adalah, apa saudara? Sarana anugerah. Ini Alkitab yang ngomong. Janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan orang kudus seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini namanya sarana anugerah. Maksudnya begini, waktu kamu melakukan ini semua dengan supaya ngerti, terbuka, paham, kenal, itu anugerah dicurahkan. Bukan anugerahnya itu enggak ada, tapi saudara semakin sadar akan anugerah Tuhan. Sehingga saudara bukan cuma hanya melakukan praktek-praktek agamawi. Kalau saudara masih ingat, Paulus berkata di Filipi 3:8, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segalanya. Banyak kan yang gereja modern cari itu kan yang dianggap rugi oleh Paulus. Betul gak? Pengakuan manusia, pencapaian dunia, itu sama Paulus dianggap rugi. Sedangkan kita maunya itu. Paulus bilang, itu sampah. Yang aku mau apa? Harta karunku apa? Mengenal Kristus. Saya berdoa biarlah ini menjadi pengenalan kita. Saudara, saya kasih terakhir ya. Saudara. Sarana anugerah, pada waktu saudara itu baca firman, dengar khotbah, berapa banyak di sini yang tertegur hari ini? Gak usah angkat tangan. Ya, tertegur hari ini, saudara bilang, aduh gila ya, kena aku. Di situ hatimu mudah bertobat. Karena apa? Sebelumnya hatimu beriman pada hal-hal yang fana, hal-hal yang bukan Tuhan, hal-hal di luar Tuhan. Saudara bersandar sama hal-hal yang lain selain Tuhan. Makanya saudara mudah bertobat. Waktu saudara punya sarana anugerah ini, saudara datang ke gereja, diskusi sama komunitas, saudara berdoa, saudara baca firman. Baca firman bukan untuk cari hal-hal praktis, tapi apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang hati Tuhan itu seperti apa? Siapa Yesus di sini buat aku? Saudara kenal, aduh aku tertegur.
aku perlu bertobat karena aku bersandar sama hal-hal yang lain. Sehingga apa? Itu membuat saudara percaya lagi, beriman lagi, bukan kepada hal-hal yang fana, tetapi saudara percaya lagi, beriman kepada Kristus. Aduh, aku semakin jatuh cinta sama Kristus. Tuhan, Engkaulah pengharapan ke... Dan itu mendorong saudara, membuat saudara haus untuk lebih mengenal Kristus lagi. Dan ini menjadi sebuah siklus yang sehat. Dan poros dari semuanya ini, Injil Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Tentang karya salibnya. Itu yang kita terenungkan terus. Dan kenapa pada waktu kita merenungkan ini memberikan gospel confidence? Karena begini saudara, inilah akhir dari khotbah saya hari ini. Bahwa Yesus Kristus menjalani kebalikan dari semua berkat kekayaan yang Paulus doakan. Apa maksudnya? Yesus Kristus kehilangan segalanya agar saudara dan saya memiliki segalanya. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sempurna, yang menikmati hubungan yang penuh kasih dengan Bapa. Tetapi dia rela, give it all up, dia menyerahkan semuanya itu untuk supaya saudara dan saya memiliki warisan itu. Apa warisannya? Dalam pengharapan. Di salib, Kristus tidak memperoleh kepengharapan. Yesus kehilangan pengharapannya yang sempurna. Dia terpisah dari Bapaknya, makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak kehilangan pengharapan Yesus. Dia menanggung dosa saudara. Dia merasakan keterpisahan total dari Allah yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia menghadapi dan menanggung murka Allah Bapa. Supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam kasih Allah. Di salib, Kristus tidak diperlakukan seperti warisan mulia. Tetapi dia dihina oleh dunia. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Mengapa dia rela lakukan itu? Agar saudara dan saya yang layak menerima murka justru diperlakukan seperti warisannya. Saudara gak berharga aslinya. Tetapi karena karya Kristus, saudara yang gak berharga jadi sangat berharga. Dan saudara menjadi warisan kekalnya Tuhan. Di salib Kristus tidak pakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan. Walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus mau dalam sekejap, dia bisa menyerahkan semua orang-orang ini kepada kekuatan malaikat. Habis semua itu orang Romawi. Tapi dia rela, dia membiarkan dirinya dicemooh, diludahi, dipukuli, dan akhirnya disalibkan. Supaya apa? Agar kuasanya, kuasa kebangkitannya bisa bekerja di dalam kita. Dia mati menggantikan kita. Tapi dia bangkit. Supaya apa? Sehingga di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Kita ingat bahwa kita punya kekayaan rohani. Kita ingat kita punya pengharapan dalam panggilannya. Kita ingat bahwa kita adalah warisannya yang mulia. Kita ingat bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi di dalam diri kita. Yang terus bekerja. Yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Obadiah Sedgwick berkata begini, kasih karunia Allah adalah kekayaan yang tidak hanya menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi juga menjamin warisan kita di surga. Dan kasih karunia ini tidak akan pernah habis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Untuk saudara dan saya. Saudara, reflektifnya. Apakah saudara lebih sering berfokus pada keadaan jasmani daripada kenal Tuhan? Doamu isinya, Tuhan, berikan aku terobosan. Tuhan, sembuhkan aku. Tapi saudara gak pernah berdoa, Tuhan, aku pengin kenal kamu. Supaya hatiku diubah. Supaya hatiku tenang. Maukah kita melakukan sarana rohani ini untuk terus memiliki hati yang mudah bertobat? Kembali menaruh iman percaya kepada Kristus dan senantiasa mengenal Dia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan satu lagu. My worth is not in what I own.
Keberhargaan saudara bukan dari apa yang saudara miliki, tapi Kristus.